0: penambahan bersama dengan Pina Bang Himra seluruh Pina.
1: Bahwa memang NU memberikan dampak yang negatif ya. Pergeseran kalender yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanah, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini.

Presiden Prabowo Subianto meminta Bank Himbara untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mempersiapkan skema ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran. Inilah berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita akan masuk ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar bank-bank himpunan bank negara atau Himbara tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat. Informasi lengkapnya akan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Baru saja mendapatkan arahan bersama-sama dengan seluruh pimpinan Bank Himbara, seluruh pimpinan direksi dan juga seluruh komisaris.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran komisaris dan direksi bank-bank himpunan bank negara atau Himbara di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo memberikan arahan dalam pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam lebih. Adapun jajaran komisaris dan direksi bank Himbara, yakni meliputi PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo memberikan arahan, Bank Himbara memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, sebab jika nilai perusahaan 5 bank negara digabung, akan mencapai 1.000 triliun rupiah. Menteri Rosan juga mengatakan Presiden Prabowo mengingatkan agar Bank Himbara tidak hanya mengejar untung tetapi harus mengutamakan kepentingan rakyat termasuk menerapkan suku bunga UMKM lebih rendah dari korporasi.
1: Dijumlahkan itu nilainya kurang lebih itu 1.100 triliun yang dimana itu mencerminkan 10% dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi bobotnya kan sangat-sangat besar hanya dari 5 perbankan yang ada di Indonesia ini. Nah, itu juga yang paling penting bahwa semuanya harus dijalankan dengan asas kehati-hatian secara profesional dan kehadiran Himbara ini benar-benar harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia dengan diberikan kesempatan yang sama.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan mengatakan kinerja Bank Mandiri masih bagus.
3: Ekonomi ke depan untuk bisa lebih baik lagi. Kita sampai sekarang masih nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market.
2: Presiden Prabowo menyampaikan arahan lain agar bank-bank milik negara menjalankan bisnis dengan asas kehati-hatian. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini saya akan ajak Anda mengikuti informasi dari rentetan ibadah haji.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kita akan menuju ke debarkasi di Sampang, kali ini dari Tanah Suci beralih ke tanah kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Bangkalan yang dijadwalkan tiba di tanah air Jumat sore dan Sabtu sore dengan titik penjemputan yang terjadwal. Bergabung bersama kita rekan saya Miftahul Umar. Umar.
5: Tar SOB 72 dan 69 asal Kabupaten Bangkalan dipastikan berjalan lancar dengan kondisi jamaah sehat, di mana mereka selama di Tanah Suci Madinah mereka aktif melaksanakan sholat arba'in, ziarah ke makam Rasulullah dan Raudhah serta kunjungan ke Jabal Mahnet dan percetakan Al-Quran, di mana dikatakan oleh Ketua Pendamping Ibadah Haji Kloter SOB 72 Walfir bahwa semua jemaah dalam keadaan sehat, kepulangannya dijadwalkan dari Madinah pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2006 dan dijadwalkan pukul 19.55 waktu Arab Saudi dan tiba di Indonesia Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 1 siang dan diperkirakan tiba di Bangkalan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.

sementara itu Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan Arif Rohman mengumumkan jadwal kedatangan jemaah haji khusus Kabupaten Bangkalan untuk kloter 69 dijadwalkan tiba hari Jumat ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di kantor Kemenhaj, dan untuk kloter 72 akan tiba Sabtu 20 Juni besok sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Asofa dan Kabiru Nuri Hidayah. Sedangkan kloter 72 dijadwalkan tiba pada hari yang sama besok, yakni pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan penjemputan di Kabiru Syaikhona Muhammad Khalil. Miftal Umar dari Bangkalan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini pemerintah telah mempersiapkan sejumlah skema dalam memastikan ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan nasional di tengah dampak perubahan iklim. Kami akan hadirkan informasi dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Sampai di periode puncak musim kemarau, yang dominan puncak musim kemarau adalah
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksikan wilayah Indonesia akan terkena dampak dari perubahan iklim akibat puncak El Nino. BMKG dalam rilis update perubahan iklim beberapa waktu lalu memaparkan kondisi musim kemarau tahun 2026 ini akan terjadi cukup agresif dengan tingkat dampak kekeringan mencapai 62%. Kendati demikian, terkait ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim ini, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi terhadap sektor pertanian. Dalam webinar pada Rabu kemarin, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Indra Gustari menuturkan perubahan iklim yang terjadi pada Juli-Agustus mendatang dapat diantisipasi dengan memodifikasi tanggal panen dan mengoptimalkan varietas-varietas yang mampu bertahan dalam kondisi perubahan iklim tersebut.
3: Kita semua bahwa memang El Nino ini memberikan dampak yang negatif ya, gagal panen, pergeseran kalender tanam, mundur gitu ya, terus peningkatan beberapa hama tertentu. Namun demikian juga terdapat peluang atau hal-hal yang bisa dioptimasi dari kejadian El Nino ini. Misalnya untuk komoditas yang relatif tahan, yang cocoknya ketika kondisi lebih kering, tentu lebih optimal di periode ini bisa kita apa, dengan mengatur awal musim tanam dan juga melihat ketersediaan airnya, kita bisa optimalkan. Yang kedua, ada berapa fase dari pertanian ya, misalnya di fase pematangan atau ketika kondisi kering itu justru optimal.
2: Menyikapi hal tersebut, Kementerian Pertanian Kementan telah menerbitkan surat edaran nomor 73 tahun 2026 terhadap seluruh pemerintah daerah untuk dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementan Suwandi menuturkan, dalam surat edaran tersebut, Kementan meminta seluruh jajarannya di berbagai daerah untuk menjaga dan memastikan sumber aliran air dapat tersalurkan hingga ke lahan-lahan pertanian. Bahkan Sekjen Kementan Suwandi menyebut, dalam menghadapi perubahan iklim tahun 2026 ini, Kementan juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
4: Dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung, waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih untuk menghadapi musim kering El Nino, gunakan varietas-varietas yang ginjah pendek umurnya tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4 sampai 13, Impari 36 dan seterusnya. Situ Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
2: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
5: Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
2: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
0: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
6: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuman terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
7: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketanam pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus tertuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Siklarin dan di menit ke-16 Jonathan David di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, di antaranya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara Grup B dengan 4 poin, menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan kami di hari ini, Jumat tanggal 19 Juni 2026. Pendengar, saatnya kita akan mengupdate untuk informasi cuaca dari BMKG NH yang akan disampaikan selengkapnya oleh prakirawan Christian.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Christian, silakan.
2: Ya, baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami selaku cuaca BMKG Kulonsangihe akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk Kabupaten Kulonsangihe untuk hari ini tanggal 19 Juni hari Jumat. Untuk pagi hari ini kondisi cuaca Kabupaten Kulonsangihe didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan yang berpotensi terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kulonsangihe. Lalu untuk siang hingga sore nanti kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga hujan petir, yang mana hujan petir

berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara. Untuk malam hari, kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan pada kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk dini hari hingga esok pagi, kondisi cuaca diperkirakan berada pada kondisi berawan hingga berpotensi hujan dengan deras ringan yang berpotensi terjadi menjelang pagi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu. Untuk info cuaca udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 70 sampai 94%. Untuk arah angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 9 sampai 27 km per jam. Untuk informasi teknik gelombang laut wilayah perairan Kepulauan Seribu berada pada kategori rendah dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sementara itu, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Kepulauan Seribu diperkirakan berada pada kondisi cerah berawan hingga berawan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam dengan arah selatan hingga barat daya. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Saya update informasi perakiran cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe di akun Facebook kami BMKG NH Kepulauan Sangihe serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Pesta Media Ustaz. Sekian, terima kasih. Selamat kembalikan ke studio RRI Tauna dan selamat beraktivitas.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Baik, selamat pagi pendengar dan pemirsa setia RRI Tahuna. Senang sekali kami masih dapat kembali hadir dalam dialog interaktif di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Kita akan bahas salah satu peristiwa olahraga terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia 2026. Ini ajang yang mempertemukan negara-negara terbaik dunia, tidak hanya menjadi tontonan menarik bagi para pecinta sepak bola, tapi juga menghadirkan euforia yang mampu mempengaruhi berbagai aktivitas masyarakat. Mulai dari kebiasaan menonton bersama, kemudian meningkatnya aktivitas komunitas sepak bola, sampai dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di lingkungan sekitar. Dan pendengar, untuk membahas topik kita di pagi hari ini, bagaimana euforia Piala Dunia 2026 dirasakan masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah hadir bersama kami di pagi hari ini ada Jonathan Hormati, ini sebagai penggemar sepak bola. Selamat pagi, Jo.
1: Selamat pagi, Kakak Umi. Apa Baik. Kabar, Kakak Umi?
0: Sehat, Jo.
1: Luar biasa.
0: Baik, pendengar, untuk membahasnya juga di pagi hari ini, kita sudah bersama di ujung telepon ada Pak Jeu Watan Semba Adrian, merupakan Sekretaris ASKAP PSSI Kabupaten Sangihe. Selamat pagi, Pak Sek.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Baik, kabar gimana nih, Pak Sek?
2: Luar biasa sehat.
0: Baik. Ya, pendengar, di pagi hari ini kebersamaan kita dalam dialog interaktif seperti biasa. Kami akan buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0812-5503-8009 atau Anda bisa tinggalkan komentar melalui Facebook Pro 1 Tahuna. Saat ini kita live streaming, kemudian juga disiarkan melalui YouTube RRI Tahuna Official. Di pagi hari ini sekali lagi ya, sebentar pendengar, ini euforia dirasakan oleh dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Semua turut meramaikan ataupun merasakan euforia dari gelaran Piala Dunia 2026. Kita mungkin ke Pak Watan dulu.
1: Siap.
0: Baik. Pak Sek, ini bagaimana Bapak melihat antusiasme masyarakat khususnya di Kabupaten Sangihe terhadap gelaran Piala Dunia di tahun 2026 ini?
2: Ya, jadi terima kasih. Dalam olahraga
0: jaya-jaya
2: Piala Dunia 2026 di saat ini menghadirkan euforia yang luar biasa. Sampai di ya, masuk juga di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana antusiasme masyarakat yang terlihat melalui kegiatan nonton sama bareng ya, akibatkan juga dampaknya terhadap minat anak-anak dan generasi muda untuk bermain sepak bola. Jadi ini merupakan hal yang positif, sehingga kita tahu bersama ketika ada perhelatan Piala Dunia, masyarakat itu sangat erat kebersamaannya dalam meningkatkan pencintaan terhadap olahraga sepak bola. Jadi tentu sebagai pengurus ASKAP, kami berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada dukungan terhadap tim favorit, tetapi juga menjadi motivasi untuk semakin aktif berolahraga, dalamnya tentu mengembangkan bakat sepak bola usia dini. Kita tahu bersama kalau Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini untuk sepak bola sendiri tidak kalah bersaing dengan daerah-daerah yang lain. Itu mungkin.
0: Baik. Ya, Pak, kita juga di studio ada Jonathan Hormati, ini penggemar sepak bola. Baik, Jo, kira-kira ini sebagai penggemar sepak bola, bagaimana merasakan atmosfer Piala Dunia 2026 di tengah masyarakat?
1: Iya, karena tentunya juga Kakak Umi ini untuk sepak bola ini merupakan salah satu olahraga yang paling populer. Dan jadi euforianya, apalagi kalau untuk Piala Dunia ini, sangat terasa begitu. Mungkin mulai dari kita berjalan-jalan saja sudah melihat di setiap rumah ada yang menggantung bendera. Bahkan tahun ini yang menarik bahwa bukan hanya negara-negara yang berada di yang biasanya kita dengarkan Brasil, Portugal atau Belanda semacamnya, tapi tahun ini sudah cukup banyak juga mendukung tim-tim yang macam kekuatan-kekuatan Asia seperti Jepang begitu. Jadi istilahnya euforia dari sepak bola ini sangat terasa di area masyarakat, dan bahkan seperti yang juga tadi Kakak Jauh sampaikan, dengan adanya juga program dari TVRI yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berkumpul dalam satu komunitas membuat nonton bareng gratis, ini juga menambah satu momentum di mana ketika ada komunitas-komunitas, ada perkumpulan-perkumpulan, mereka mendaftarkan secara gratis, mendapatkan lisensi resmi karena TVRI memberikan tempat untuk bisa ada nonton bareng yang dibagi menjadi komersil dan non-komersil. Jadi memang euforianya sangat besar, apalagi di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini juga merupakan salah satu daerah yang olahraganya juga sepak bola salah satu. Ya, jadi kalau misalnya yang terasa di saya, salah satu ke Kumi, saya itu biasanya kalau jaga malam, dinas malam di kantor itu, saya jaga tempat biliar. Biasanya kalau jam orang main biliar itu, dia di jam 12 sampai jam 3 itu rame. Sekarang kalau ada tim-tim besar yang main itu sunyi sama sekali. Tidak ada orang main karena masyarakat-masyarakat atau anak-anak sekarang itu lebih fokus untuk menonton Piala Dunia.
0: Oke. Iya. Untuk tahun ini di 2026 Piala Dunia, Jo ini menjagokan negara mana?
1: Seperti baju yang saya pakai hari ini ya. Saya sama sebenarnya dengan kakak Jo, Brasil. Tetapi tahun ini saya adalah fans Brasil sejati. Tetapi lebih mendukung idola saya, panutan saya Cristiano Ronaldo untuk memenangkan Portugal.
0: Kenapa ini harus?
1: Karena Piala Dunia terakhir Portugal. Karena sepak bola akan terasa lebih lengkap ketika Ronaldo memegang trofi Piala Dunia. Itu supaya satu sama Messi, gitu ya.
0: Apakah Pak Sek juga senada untuk dengan Jonathan atau seperti apa ini Pak Jo? Menjagokan negara mana ini?
2: Oh, kalau saya Brasil. Memang fans dari masih kecil.
0: Apa ini yang menjadi alasannya? Pak Jo.
2: Yang pertama keunikan sepak bola Brasil, mana mereka punya taktik yang baik, termasuk juga ketika saya mulai fans dengan Brasil, ada salah satu pemain Brasil yang bernama Kaká, yang namanya lengkap kan Ricardo Ezequiel dos Santos. Kemudian seterusnya ketika saya menikah dan mendapatkan anak yang pertama, maka nama tengahnya Ezequiel. Jadi memang fans berat untuk Brasil, gaya bermainnya baik individu maupun pertandingan tim, permainan tim, pokoknya tidak akan berubah.
0: Oke, jadi tidak sepakat sama Jonathan ini ya untuk Ronaldo pegang piala.
2: Jonathan kalau dilihat mendua hati orangnya.
0: Baik, Pak Jo tadi katakan bahwa ternyata antusias anak-anak ini meningkat. Nah, kira-kira ada kegiatan atau program khusus yang akan dilakukan ASKA PSSI untuk memeriahkan sekaligus Piala Dunia ini karena euforianya masih terasa?
2: Ya, jadi setiap tahunnya, ya mulai tahun tahun lalu, dua tahun lalu, sudah dilaksanakan pertandingan usia dini. Kalau tahun lalu, bukan tahun lalu, beberapa tahun lalu, sampai tahun lalu, sampai tahun ini juga, ASKAP itu kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang awalnya, kami selalu fokus di usia 10 dan 12, usia dini. Namun setelah Dinas Pendidikan punya program juga, maka disinkronisasi, dikolaborasi dengan program ASKAP, maka dilaksanakan pertandingan antar SD yang kemarin sudah digelar. Dan pertandingan ini sangat antusias para orang tua, sekolah, jadi pesertanya 90-an, 90 SD hadir bertanding di lapangan. Kemudian saat ini sementara digelar yaitu Gala Siswa Indonesia yang berjenjang. Memang Gala Siswa ini adalah program Kementerian Pendidikan, pusat prestasi yang ada di Kementerian Pendidikan, dan juga kerjasamanya mulai dari PSSI, PSSI pusat, provinsi, perhelatan di kabupaten, PSSI kabupaten. Jadi sudah memasuki partai final besok pagi.
0: Baik.
2: Finalnya perebutan juara tiga itu Kecamatan Tabukan Utara dengan Tabukan Selatan Tengah, dan perebutan juara satu Kecamatan Mangan itu dan Kendal. Jadi hasil dari situ kita akan seleksi tingkat provinsi pun sampai tingkat nasional.
0: Oke. Baik, Pak Sek. Kita ke Jo lagi.
1: Nah,
0: Jo, untuk gelaran Piala Dunia seperti setahun ini, 4 tahunan sekali, apakah ada punya kebiasaan Jo lakukan, mungkin nonton bareng sama keluarga atau teman-teman, atau seperti apa?
1: Kalau biasanya itu, Kakak Umi, di tahun-tahun sebelumnya, saya memang selalu ada saat dimana membuat satu tempat nonton bareng bersama keluarga di samping rumah. Baik. Tetapi untuk tahun ini, memang agak susah untuk kesana karena saya juga kemarin kan di Pro 2 juga ada manajer outlet saya Pak Alfons Karim hadir berbicara masalah Piala Dunia juga. Jadi saya dengan Pak Alfons itu sekarang kami berdua sedang mengadakan nobar di tempat kerjanya kami. Jadi saya harus di sana, harus standby di sana. Jadi memang untuk hal-hal yang seperti ini kalau tiap tahunnya tiap kali mau Piala Dunia pasti harus ada nobarnya begitu Kak Umi. Pokoknya harus ada terlibat dalam satu tempat di mana nobar. Karena dari nobar ini ya salah satu seperti yang Kak Jo juga sampaikan tadi bahwa ada keeratan masyarakat yang terjadi di situ, ada hubungan sosial yang terjalin di situ. Pokoknya halal ini ketika kita melihat dampak positifnya sebenarnya bagus sekali ya Kak Umi. Karena ketika misalnya contoh bikin layarnya pasti ada gotong royong di situ. Dan mungkin setiap tahun, setiap 4 tahun sekali pastinya update jersey. Ya, seperti sekarang ini pakai jersey terbaru dari Brasil. Jadi tiap 4 tahun sekali itu menjelang Piala Dunia sudah pasti menyisihkan dari gaji itu untuk beli jersey baru Kak Umi.
0: Jadi tidak sah kalau tidak ada jersey.
1: Iya, harus ada yang baru.
0: Baik, pendengar, kami buka kesempatan sekali lagi untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kami di pagi hari ini, bahas tentang euforia Piala Dunia 2006 terhadap aktivitas masyarakat di 0812-5503-8009. Mungkin suasana euforia seperti apa yang Anda rasakan di sekitar Anda dalam menyaksikan pertandingan Piala Dunia, silakan bisa berbagi juga dengan kami di hari ini ataupun di pagi ini kebersamaan kita. Sekali lagi 0812-5503-8009. Mungkin kita sudah ada penelpon di pagi hari ini, kita akan sapa. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Iredi.
0: Ya, ini dengan Pak Yosantiago. Apa ini Pak yang...
3: Ya, terima kasih. Jadi mengikuti dialog hari ini, memang semua ini dinilai dari yang bagus semua.
0: Baik.
3: Namun ada pengalaman yang harus kita sikapi. Piala Dunia ini kan bergulir sekitar hari Sabtu kan? Ya kan baru ini dia. Nah pada waktu awal, saya ada ke pelabuhan, dari Santiago ke pelabuhan, ada menjemput. Jadi ini yang menjadi lagi problem bagi orang, ketika langgar di Bolivar, banyak anak-anak remaja, sudah dalam keadaan memakai miras, pakai bendera apa semua, dan itu kelihatan agak mengganggu.
0: Baik.
3: Jadi memang dalam euforia ini diakui, namun ada hal-hal seperti itu. Jadi mohon hal-hal seperti ini kita sikapi bersama, karena ada kalanya anak-anak remaja so salah pakai ini Piala Dunia ini. Dorang banyak sekali duduk-duduk di Bolivar, mulai dari Apen Sembeka sampai di Pasar Tobo, dan mereka punya alasan dari nonton Piala Dunia. Nah ini kita bilang kalau Piala Dunia bagus. Tapi yang euforia begini kalau so pakai miras itu kan mengganggu, apalagi hari Minggu. Waktu itu kita hari Minggu. Jadi ini artinya sekedar masukan. Siap. Supaya biarpun torang bauni mar jaga torang pediri, jangan sampai mengganggu orang lain dan juga keamanan. Demikian Heri, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Yos di Santiago. Mungkin kita ke Pak Sek, mungkin ada yang ingin ditanggapi tentang tanggapan dari Pak Yos ini. Silakan Pak Sek.
2: Terima kasih. Jadi memang namanya kegiatan seperti ini kan tetap ada positif negatifnya.
0: Siap.
2: Jadi tinggal bagaimana kita mengedukasi anak-anak nanti juga menjadi tanggung jawab bersama. Jadi mulai dari tanggungan yang paling kecil yang sangat berpengaruh, walaupun lingkungan kecil tapi sangat berpengaruh untuk pembentukan karakter seorang anak itu, yaitu keluarga. Pasti tadi euforia yang berlebihan yang berakibat mungkin mengganggu ketertiban keamanan yang ada di lingkungan tersebut. Dan juga ini jadi momen juga bagi mereka yang dalam tanda kutip, ketika kita lihat dari hal negatif, yaitu orang pergunakan waktu ini untuk melakukan hal-hal yang negatif. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yos, yaitu dengan mengkonsumsi alkohol yang sebenarnya belum layak atau tidak bisa dilakukan dalam kondisi ini. Jadi yang pasti di sini juga dengan dialog ini berharap kita bisa bekerja sama, mengedukasi bersama, sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan menjadikan momentum untuk inspirasi memajukan sepak bola, terlebih juga menggiatkan kegiatan-kegiatan positif tanpa harus kita tentu terus mengingatkan bahwa menghindari seperti yang disampaikan oleh Pak Yos tadi.
0: Ya, mungkin cara yang mau ditambahkan?
1: Ya, mungkin saya sepakat juga dengan Kak Jeho tadi bahwa sebenarnya kalau kita mengambil sisi positifnya, euforia Piala Dunia ini ketika kita menggunakannya secara pas, pastinya ini punya banyak sisi positif. Tapi kalau yang seperti tadi mungkin saja bilang dari rumah mau nonton Piala Dunia, tapi ujung-ujungnya seperti yang Pak Yos sampaikan tadi, ada di area boulevard mengonsumsi miras. Jadi mungkin ini juga menjadi salah satu hal yang harus kita cegah bersama dari lingkungan kita masing-masing, supaya ketika hal-hal yang seperti ini terjadi itu kita masih bisa mencegah kemungkinan terburuknya, Komi. Karena pastinya ketika adanya perkumpulan-perkumpulan, terus kalau Pak Yos bilang sampaikan tadi, dia dari Santiago dari ujung boulevard itu sampai ke sebelah, sampai ke arah pelabuhan itu cukup banyak. Pasti kan kalau sama-sama mengonsumsi miras, ujung-ujungnya nanti takutnya ada perselisihan. Jadi lebih baik hal-hal yang seperti ini menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat yang mungkin ada di sekitar area-area yang Pak Yos sampaikan tadi, atau seperti yang Kak Jeho sampaikan tadi juga dari lingkungan keluarga masing-masing. Kita bisa mencegah hal ini supaya tidak terjadi semakin jauh. Dan ini juga menjadi himbauan kepada kita semua, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, kalau bisa ketika kita nobar Piala Dunia terus sudah mengonsumsi miras, selesailah di tempat nobar itu, jangan lagi dibawa lagi ke tempat lain, supaya kita sama-sama menjaga euforia ini tetap dalam konteks yang positif.
0: Baik pendengar dan kedua narasumber, kita akan break dulu. Pendengar, kita akan balik lagi setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini.

Baik, pendengar RRI Pro 1, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dalam dialog interaktif di pagi hari ini, masih dengan topik euforia Piala Dunia 2026 terhadap aktivitas masyarakat. Dengan kedua narasumber kami di pagi hari ini, ada Sekretaris ASKAP PSSI Sangiha, ada Pak Jewaten Semba Adrian, dan penggemar bola Sangiha ada Jonathan Hormati. Baik, Jo sama Pak Sek, saya bacakan ini ada pertanyaan yang masuk di YouTube RRI Tanah Official. Saya juga ini agak gimana mau baca, tapi ini mengemut pertanyaan, jadi mau tidak mau harus dibaca. Dari Ed Freddy Zivanya Tendean 4154. Bagaimana perasaan kedua bapak ini saat berhasil ditahan imbang Maroko? Nah, pasti sangat berharap Brasil akan menang telak, dan prediksi untuk pertandingan

0: pertandingan berikut melawan Haiti seperti apa. Kita ke Pak Sek dulu. Pak Sek, silakan.
1: Oke, terima kasih. Jadi memang perasaan waktu itu kan Maroko berhasil kebobolan terlebih dahulu. Memang karena fans berat, rasa khawatir, ketakutan, dan akan dibully oleh teman-teman itu luar biasa. Namun syukur kepiawaiannya Ancelotti mengatur strategi sehingga di babak kedua bisa menyamakan kedudukan. Jadi sangat diakui bahwa waktu itu Maroko main baik, main bagus, solid, baik pertahanan, main tengah, depan, mereka komplit. Jadi pernah kan bertanding sebelumnya dan diakui juga bahwa mereka itu merupakan semifinalis. Semifinalis ya, Piala Dunia 2022 kemarin. Jadi prediksi berikut tidak berharap juga tidak ketergantungan kepada Neymar, karena kelihatannya masih ada ketergantungan kepada Neymar bisa tampil, tapi dengan skuad yang ada yakin berhasil pasti menang.
0: Oke, baik. Nah, kalau Jo sendiri bagaimana?
2: Saya sendiri, Kakak Om. Kalau memang waktu pertandingan Brasil itu saya tetap menonton ya, walaupun tahun ini saya lebih berat sebelah ke Bang Ronaldo untuk Portugal. Waktu itu saya tetap menonton karena juga mau menyaksikan pertandingannya Brasil akan bermain seperti apa dengan kekuatan tim yang sekarang dan dengan taktikal dari Don Carlo. Jadi memang sama seperti Kak Jeyo tadi juga sampaikan bahwa ketika bermain menghadapi tim Maroko, apalagi kebobolan terlebih dahulu, kita tahu bersama bahwa Maroko ini dijuluki Singa Atlas ya, salah satu kekuatan yang sangat besar Kak Om dari Benua Afrika. Jadi memang sebelum pertandingan pun saya tidak memprediksi skor besar untuk tim Brasil menang. Dengan skor kecil pun saya sudah bersyukur sebenarnya waktu itu. Tapi memang kekuatan dari Maroko saat itu cukup baik, bermain dengan juga sangat baik. Bahkan di babak pertama Maroko banyak sekali menekan sampai babak kedua nanti Brasil mulai membalas serangan-serangan itu. Jadi untuk hasil imbang sangat bersyukur lah, tidak kalah waktu itu menghadapi Maroko. Sedangkan untuk pertandingan selanjutnya memang tetap optimis, apalagi menghadapi Haiti walaupun tidak bisa menganggap remeh siapapun timnya di saat ini, apalagi di gelaran Piala Dunia 2026 ini banyak kejutan. Tapi optimis Haiti bahkan nanti lawan Skotlandia sapu bersih. Siap. Dua laga terakhir 6 poin Brasil. Tambah 6 poin maksudnya jadi 7. Ya.
0: Baik, Pak Sek, mungkin ada kegiatan khusus yang dilakukan di Piala Dunia ini bersama keluarga ataupun keluarga besar Askap Sangiha?
1: Ya, jadi halo?
0: Iya, silakan.
1: Ya, untuk saat ini tetap akan berkoordinasi dengan Ketua ASKAP, Pak Bupati itu sendiri untuk kegiatan ASKAP, dan setelah kami komunikasi, jadi dilakukan nonton bareng yang sudah dibuat beberapa kali. Kemarin Brasil lawan Maroko dan kedua Jepang lawan Belanda. Nah, itu sudah kolaborasi karena juga kan Ketua ASKAP adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Jadi untuk nonton barengnya tidak digelar setiap hari nih Pak Sek?
1: Iya, untuk saat ini belum setiap hari. Baik. Jadi menyesuaikan waktunya Ketua ASKAP.
0: Oke. Baik, kita ke Jo lagi. Jo, ini sebagai penggemar sepak bola, jadwal pertandingan ini ada yang malam, dini hari, kira-kira ini berpengaruh dalam aktivitas sehari-hari?
2: Sangat berpengaruh sebenarnya, karena apalagi untuk jam istirahat jadi berubah biasanya. Kalau bisa mungkin masih ada sempat waktu tidur malam. Tapi memang kebetulan Kak Umi, saya juga jam kerjanya biasanya itu malam. Karena kalau jaga malam di tempat kerja itu pulangnya jam 4, jam 5 subuh. Jadi untuk jam nontonnya masih balance lah dengan jam kerja. Tetapi biasanya kan masih ada waktu istirahat untuk tidur malam gitu. Kalau sekarang sudah tidak ada sama sekali. Jadi memang sangat berpengaruh ke jam tidur, jam beraktivitas jadi berubah. Tapi memang untuk hal itu saya juga bukan hanya sekedar penggemar sebuah tim, tapi saya juga gila bola. Jadi memang hampir semua pertandingan saya menontonnya. Iya begitu.
0: Kira-kira. Baik, nah untuk Piala Dunia ini apa menurut Jo sendiri bisa memotivasi generasi muda untuk lebih aktif berolahraga? Apalagi bakat sepak bola di Sangya ini. Kalau menurut Jo.
2: Tentunya hal ini menjadi pemantik. Menjadi pemantik. Apalagi saya bisa katakan bahwa saya juga orang yang suka berolahraga, apalagi dengan cabang olahraga yang sama, sepak bola atau futsal seperti itu. Ketika kita menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola, seperti terbesit di pikiran kita, bagaimana kalau kita coba skill ini. Jadi maksudnya itu menjadi motivasi juga salah satu untuk generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sini untuk bisa berolahraga. Dan bahkan saya berharap juga bahwa dengan adanya euforia yang begitu luar biasa di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini terkait dengan gelaran Piala Dunia 2026 ini, saya berharap bahwa dari sisi positif yang kita bisa ambil di sini adalah salah satunya itu membangkitkan semangat generasi muda untuk sama-sama kita menunjukkan ketika kita punya bakat, apalagi di sepak bola ini, jangan pernah minder atau malu untuk menunjukkannya. Karena seperti yang disampaikan oleh Kak Jeo tadi, oleh Pak Sek Askap tadi, bahwa Askap Sangihe selalu terus berusaha menghadirkan giat-giat yang istilahnya memberi dampak bagi generasi-generasi muda, apalagi dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan tadi, membuat jenjang pertandingan mulai dari kelompok usia yang remaja, bahkan anak-anak SD, anak-anak SMP bisa bertanding di lapangan untuk memainkan sepak bola. Ini juga menjadi salah satu tanda bahwa kehadiran dari pengurus ASKAP, kehadiran dari dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan hal itu, bahkan kehadiran dari masyarakat juga, ketika kita sama-sama saling ada dalam satu circle yang sama, kita bisa menghadirkan sisi positif dari euforia ini. Euforia ada pertandingannya juga, dihadirkan wadah untuk anak-anak menyalurkan ketika menyaksikan euforianya seperti apa, mereka juga merasakan bertanding seperti apa. Jadi hal yang positif itu adalah ketika kita mampu menyalurkannya dan mengembangkan apa yang anak-anak Sangihe punya di bidang yang sama, di sepak bola.
0: Baik, Pak Sek dan Jo, kita baca komentar yang masuk di Facebook Pro 1 tahun. Nah, ini dari Andika Putra Gansa. Kak, boleh diinfokan di mana titik-titik nobar yang di seputaran Tahuna, Kak Jonathan hormati.
2: Okay. Ya kalau mungkin di yang saya ketahui di sini, titik nobarnya seperti tadi Kak Jawa juga sudah sampaikan, ada nobar di rumah jabatan. Sedangkan kalau di saya juga sendiri, di tempat saya ada nobar di Sunset Point Cafe and Resto, ada nobar. Kami memberikan tempat nobar di sana. Dan bahkan di beberapa tempat masyarakat juga saya menyaksikan bahwa ada yang membuat perkumpulan-perkumpulan. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian itu malu atau mau bergabung dengan circle yang mana, mungkin bisa ke yang tadi, ada di rumah jabatan, ada juga di tempat saya di Sunset Point Cafe and Resto. Mungkin itu yang saya ketahui, tapi saya pernah lihat ada info resmi ketika kita cek di Instagramnya TVRI sebagai pemegang broadcast resmi Piala Dunia, di situ diupdate Kak Om. Bahkan di setiap daerah diupdate, di Sangihe, di Manado dan sebagainya, di Sangihe diupdate di mana saja ada tempat nobar. Ya.
0: Di RRI Tahuna juga ada.
2: Iya, di RRI Tahuna juga ada pastinya, karena juga menyiarkan atau bisa didengarkan dari RRI Tahuna.
0: Baik. Kemudian dari Jetro Manenggek Yanis. Selamat pagi RRI, selamat pagi narasumber. Sekedar saran, bukan hanya euforianya tentang Pildun, tapi ikut disiplinnya para pemain sepak bola seperti Pildun. Itu khusus untuk ASKAP Sangihe. Contohi itu Jepang, bukan main disiplinnya, mereka sampai mereka ikut Pildun. Makanya saya pilih Jepang, pasti juara tahun ini. Jadi ini tentang disiplin dari Jepang ternyata. Kemudian Alphonse Karim, dengan emoji bendera Portugal ini,
2: ya.
0: Sama api membara. Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah berinteraksi dengan kami melalui Facebook Pro 1 tahun. Nah, kemudian sudah ada yang masuk dari chat WhatsApp kami dari Ibu Dasi Malyong Sambe. Halo RRI, idola saya England, Belanda, Amerika, Jerman. Banyak juga
2: empat, ya.
0: Ini tolong anak muda Sangir jadi seperti Ronaldo Messi.
2: Oke,
0: okay, baik. Motivasi juga ya Ibu Irma di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita sudah di menit-menit terakhir. Mungkin kita ke Pak Sek lagi. Pak Sek, kira-kira untuk cara agar euforia ini sepak bola memberikan manfaat positif bagi masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini bukan hanya sekedar jadi hiburan sesaat.
1: Ya, jadi yang pasti sepak bola di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini sudah sangat diminati oleh seluruh masyarakat. Ya, jadi caranya tentu kita melakukan event-event yang terus digelar setiap tahunnya, mungkin mulai usia dini, kemudian pertandingan antar kecamatan, kemudian pertandingan antar kecamatan itu bisa dibuat umum tanpa membatasi usia, kemudian juga ada pertandingan yang selalu tiap tahun yang tidak pernah absen yaitu Dandim Cup. Nah, Dandim Cup itu baiknya juga menghadirkan, jadikan di sana ada dia transfer pemain buat Sangihe transfer. Bisa juga menghadirkan, karena kemarin Dandim Cup yang 2 tahun lalu kalau tidak salah, 2 tahun lalu menghadirkan pemain nasional. Nah, ini cara-cara seperti ini sehingga minat dari masyarakat, kemudian anak-anak sudah tersalurkan. Maka dari itu juga ada pembinaan-pembinaan khusus bentuk semacam sekolah sepak bola, dan ini sudah dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada salah satu nama CSB, sekolah sepak bola, yaitu CSB Malahasa, yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Dan ini sudah terafiliasi PSSI, jadi sudah terdaftar di PSSI pusat. Ya, anak-anak di sana terdidik dengan baik, termasuk tadi di soal disiplin, karena membangun sepak bola itu tidak mudah. Jadi semua harus diawali dari pembinaan usia. Nah, itu yang cara-cara itu yang kemudian terus kita sampai saat ini ASKAP tetap terus buka terus ketika ada event-event yang digelar di kecamatan, di kampung, baik itu usaha dana, rekomendasi bebas. Jadi saat ini sementara di yang sementara koreanya juga luar biasa, ada pemain-pemain yang dari luar Sangihe, yoi penekam ini sama tapi orangnya adalah jadi cara-cara ini yang jadi perhatian bersama. Kemudian kita masuk mungkin lewat Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga, ada kolaborasi yang baik lagi. Kalau di Dinas Pemuda dan Olahraga bisa mungkin bisa buat pertandingan antar usia, di Dinas Pendidikan pertandingan antar sekolah. Nah, ini yang menjadi poin-poin penting ketika kita mau memang benar-benar sepak bola itu bersahabat dan hadir Kabupaten
0: Kepulauan. Baik. Ya, Pak, saya kita sudah berada di penghujung acara untuk dialog antara aktivitas di pagi hari ini. Mungkin ada closing statement untuk Euforia Piala Dunia 2026 ini. Kira-kira apa?
1: Ya. Oke, jadi kita closing statement dari saya selaku ASKAP. Mari kita masyarakat Sangihe menikmati Piala Dunia 2026 dengan sukacita, terus menjaga keamanan ketertiban dalam setiap aktivitas, sehingga tetap menjadikan momentum ini sebagai inspirasi untuk memajukan sepak bola Sangihe menuju prestasi yang lebih baik di masa yang akan
0: datang. Baik, siap. Proses. Jo, mungkin yang terakhir, Jo.
2: Mungkin hal-hal yang sama menjadi harapan dan bahan saya juga sebagai salah satu generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe, bahwa semakin banyaknya turnamen-turnamen sepak bola di Kabupaten Kepulauan Sangihe, karena memang beberapa tahun terakhir ini berkembang pesatnya sepak bola di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu semenjak adanya yang tadi kerjasama dari ASKAP dan Dinas Pendidikan melalui ada gala siswa nasional, ada gala siswa Indonesia, ada pertandingan kelompok-kelompok usia, bahkan yang seperti yang Kak Jau sampaikan tadi sudah mulai ada SSB yang terdaftar secara resmi di PSSI. Jadi hal-hal seperti ini akan menjadi salah satu batu loncatan bagi regenerasi pemain sepak bola di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan menjadi warna baru dari euforia. Jadi selain kita juga larut dalam euforia Piala Dunia 2026 ini, tapi kita menyaksikan juga sama-sama bahwa generasi-generasi muda kita, anak-anak kita di bawah-bawah kita ini sudah mulai berkembang sepak bolanya. Dan harapan dan saya juga masih tetap sama dengan yang Kak Jau sampaikan tadi, bahwa hal ini ketika kita mengambil sisi positifnya, pasti hal-hal yang baik itu akan terus terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan akan terus menjadi warna baru bagi dunia sepak bola di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Baik, pendengar pemirsa, ternyata kita sudah berada di penghujung acara untuk dialog interaktif di pagi hari ini yang membahas euforia Piala Dunia 2026 terhadap aktivitas masyarakat. Bersama kedua narasumber sudah berbagi Pak Jewaten Semba Adrian, merupakan Sekretaris ASKAP PSSI Sangihe, dan Jonathan Hormati, merupakan penggemar sepak bola Sangihe. Dari perbincangan ini kita dapat pahami bahwa Piala Dunia bukan hanya menjadi ajang olahraga, tapi juga mampu mempererat kebersamaan masyarakat, meningkatkan semangat sportivitas, serta menginspirasi generasi muda untuk berprestasi di bidang sepak bola. Semoga momentum Piala Dunia 2026 dapat menjadi pendorong lahirnya talenta-talenta sepak bola daerah yang mampu mengharumkan nama Sangihe di masa mendatang. Terima kasih untuk kedua narasumber di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, kita akhiri, sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya. Selamat pagi, tetap sehat, dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

hati. Baik, terima kasih kebersamaannya dengan RRI Pro 1 Tahunan. Kebersamaan dalam tahunan siang ini masih menemani Anda pendengar dengan beragam aktivitas yang dikerjakan. Yang pastinya semua di saat ini lagi nonton bareng Piala Dunia. Ya, semangat untuk semuanya, memberi dukungan buat tim-tim favorit Anda. Dan pendengar RRI, informasi untuk Anda dari rri.co.id. Dari Kementerian Lingkungan Hidup mempercepat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjelang puncak musim kemarau di Riau. Salah satu langkah yang digenjot adalah pembangunan sekat kanal untuk menjaga lahan gambut tetap basah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memimpin langsung penguatan kolaborasi Kesatuan Hidrologis Gambut di Kabupaten Pelalawan Riau. Salah satu di kawasan Sungai Kampar, Sungai Gaung. Kawasan ini salah satu prioritas nasional dalam pengendalian karhutla dikarenakan memiliki bentang lahan gambut yang luas, kemudian rentan terbakar juga saat musim kemarau. Dalam kunjungan ke Pulau Mendol dan Desa Pulau Muda, Jumhur menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Kementerian Kehutanan, serta juga mengajak pemerintah daerah, kepolisian, pelaku usaha, sampai masyarakat setempat untuk memperkuat tata kelola air kawasan gambut. Dan pihaknya membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar kawasan tersebut. Pendengar, KLH mencatat dari total 13,36 juta hektar lahan gambut di Indonesia, sekitar 3,31 juta hektar diantaranya telah mengalami kerusakan. Nah, di sisi lain, kebutuhan sekat kanal di 7 provinsi rawan karhutla mencapai 536.568 unit. Namun, hingga kini baru tersedia sekitar 45.430 unit yang mengamankan sekitar 269.284 km kanal. Untuk menutup kesenjangan ini, KLH atau BPLH mempercepat pembangunan infrastruktur hidrologis sekaligus memperkuat program Desa Mandiri Peduli Gambut dengan berbasis pendekatan 3R, rebuilding, regenerasi, dan revitalisasi ekonomi di 2.354 desa. Mendengar informasi ini, Anda bisa baca lengkapnya di rri.com.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit. Dan 15 menit kemudian, Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini, patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 tahun yang bersama dalam tahunan sini akan berlanjut terus, dan sampai sini tugas saya menemani Anda. Kesempatan siaran hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Jangan beranjak untuk kebersamaan selanjutnya dalam tahunan siang ini hingga pukul 18 ada Ziza Abu saya akan temani Anda. Terima kasih semuanya dan pastikan semangat untuk menjalani hari ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang menanti untuk ditutaskan di hari ini. Sukses untuk kita semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan, sudah 24 menit terlepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kali ini di Tahunan siang ini, saya masih akan hadirkan keruningan Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN memperketat pengawasan terhadap mitra program makan bergizi gratis MBG melalui sistem digital. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menutup akses portal mitra bagi pihak yang tidak lagi memenuhi ketentuan operasional. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pengawasan tidak dilakukan dengan mendatangi satu persatu lokasi mitra. Menurutnya, pengendalian operasional dapat dilakukan langsung melalui sistem yang telah tersedia. Ada beberapa aplikasi yang digunakan di BGN, ada portal mitra. Kami sudah tutup portal mitranya, artinya tidak ada lagi orang yang bisa mengakses untuk pendaftaran baru. Jadi kami mengawasinya melalui sistem ini. Selain itu, BGN dapat menghentikan operasional SPPG dengan tidak mengirimkan dana top up ke virtual account yang digunakan mitra. Langkah tersebut membuat SPPG tidak dapat beroperasi, sehingga pengawasan dapat dilakukan melalui sistem tanpa inspeksi lapangan. Untuk yang tadi, bagaimana caranya supaya mereka virtual account tahunnya tidak kami kirimin, jadi supaya memang tidak bisa operasional karena uangnya tidak kami top up, ujarnya. Agustina mengatakan mekanisme pengawasan lakukan melalui sistem digital sehingga proses pemantauan operasional mitra menjadi lebih efektif. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Kita usahakan rumah itu.
3: Ya, peringatan dimanapun Anda berada, sudah 39 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih lanjut lagi pendengar untuk kembali menghadirkan informasi. Dan ini merupakan informasi yang terakhir. Dan sebentar kita akan ikuti untuk jalannya siang langsung sholat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa tahunnya. Baik pendengar, untuk informasi kita kali ini, Kementerian Perindustrian Kemenperin terus memperkuat kesiapan industri air minum dalam kemasan AMDK menjelang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia SNI wajib. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan teknis optimalisasi sistem informasi industri nasional atau SINAS serta penguatan kerjasama dengan asosiasi industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penerapan SNI wajib menjadi langkah strategis untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri AMDK nasional. Menurut Agus, industri AMDK memiliki peran penting sebagai penyedia kebutuhan dasar masyarakat sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, implementasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 tahun 2024 perlu dipahami sebagai upaya memperkuat standarisasi dan perlindungan konsumen. Ia mengajak seluruh pelaku industri segera menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku. Penyesuaian tersebut mencakup peningkatan teknologi produksi, sistem pengendalian mutu, serta kepatuhan terhadap regulasi standarisasi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, kita tinggalkan lagu dari Blue Bell Cast dengan Bunga Abadi. Saatnya kita akan ikuti jalannya siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa Tahunah.

لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله
2: الحمد لله

ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah majelis ini kita isi dengan pujian-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur kita atas karunia yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terutama karunia besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia, yaitu karunia iman dan Islam. Barang siapa diberi karunia iman dan Islam, maka seketika itu juga dia telah menjadi orang yang semulia-mulianya manusia. Iman dan Islam adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba. Iman dan Islam adalah tanda bahwa seorang hamba akan menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Apabila ada iman dan Islam dalam hati seseorang, maka apapun yang terjadi akan menjadi baik bagi dia. Kalau kaya dia jadi baik, dengan kaya dia akan tambah amalannya. Kalau miskin pun baik, karena miskin akan menjadikan sedikit urusannya di dunia dan di akhirat. Kalau sehat baik, dengan sehat dia tambah kuat untuk berbuat kebaikan. Kalau sakit pun baik, karena dengan sakit akan berguguran dosa-dosanya. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun baik, hidup menjadi dia baik karena bertambah pahalanya. Mati pun menjadikan dia baik pula karena akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan, kalaupun di dunia ini kita mendapat kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan, kita perlu mensyukurinya. Karena kesusahan-kesusahan dan kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini akan mempunyai hikmah yang besar. Dengan kesusahan-kesusahan dan kesulitan tersebut menyebabkan kita kurang betah di dunia ini, sehingga akhirnya kita akan bertambah rindu di negeri akhirat, dan juga amalan kita pun akan bertambah baik. Dengan kesusahan dan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berkuasa mendatangkan berjuta-juta kesusahan. Dia mendatangkan hanya kesusahan itu, maka itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibaratnya kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan 1000 kesusahan, kok cuma hanya menurunkan 1000 kesusahan, padahal Allah kuasa mendatangkan triliun-triliun kesusahan, maka kita pun perlu mensyukuri hal ini. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman itu isinya bersyukur saja. Kalau dikasih susah bersyukur, kalau dikasih gembira pun bersyukur, apapun keadaannya bersyukur saja. Itulah orang yang paham, yaitu orang yang punya pemahaman kalau dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesusahan-kesusahan kepada orang beriman bukan untuk menghancurkannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesusahan kepada orang beriman supaya dia tambah banyak pahalanya, tambah kemuliaannya, dan tambah bersih dari dosa-dosanya. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau orang itu paham,
maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kegembiraan. Dia juga akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menuruti hajat-hajat kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa menuruti hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan hajat-hajat kita berjuta-juta kali lipat, bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun kali lipat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajat kita sedikit demi sedikit. Itu untuk apa? Jawabnya, karena ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita yang sebenarnya adalah hajat kita di akhirat nanti, supaya di sana kita mendapatkan bagian yang sebanyak-banyaknya. Maka kita duduk dalam keadaan bersyukur, berdiri dalam keadaan syukur, bahkan setiap napas kita, kita isi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi orang yang bersyukur, maka kebaikan-kebaikan akan datang dari segala arah. Apa saja yang kita syukuri, nanti di akhirat tiba-tiba akan menjadi kebaikan-kebaikan. Begitu pula sebaliknya, apa saja yang kita keluhkan, nanti di akhirat akan menjadi keburukan-keburukan. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Nikmat berupa punya teman-teman yang mengamalkan agama itu juga kita syukuri. Karena barokah orang yang mengamalkan agama itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk tetangga-tetangganya, bahkan seluruh umat. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab di kampung kita ini sudah banyak orang-orang alim, sudah banyak orang-orang hafiz Al-Qur'an. Nikmat itu perlu kita syukuri, hadirin. Sebagian ulama mengatakan, kalau kampung kamu tidak ada yang hafiz Al-Qur'an, maka orang-orang kampung itu mendapat dosa semuanya, dosa gratis tanpa kita rasa. Akan tetapi kalau di kampung kita banyak orang yang menghafal Al-Qur'an, banyak orang yang ahli ilmu, maka barokahnya akan kembali kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Maka kita syukuri keadaan itu semua. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, kalau keadaan-keadaan ini kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah lagi kebaikan dan menambah lagi kebaikan. Untuk itu semua kebaikan perlu kita syukuri, entah itu kebaikan dunia ataupun kebaikan agama. Kalau kebaikan-kebaikan dunia ini kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kehidupan dunia ini. Kalau kebaikan-kebaikan agama ini kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah keberkahan agama. Apa saja kita syukuri, contohnya ketika kita ke masjid, yang kita pikirkan bukan hanya ke masjid, tetapi bagaimana ke masjid dengan syukur, salat dengan syukur, rukuk dengan syukur, sujud dengan syukur. Sekali sujud apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Membaca Al-Qur'an dengan syukur, berjumpa dengan orang Islam dengan syukur, berjabat tangan dengan orang Islam dengan syukur. Karena setiap berjabat tangan dengan orang Islam akan berguguran dosa-dosa dan akan mengabulkan doa-doa kita. Kita bisa bernapas dengan satu napas harus syukur, karena napasnya orang yang beriman itu mahal. Satu napas yang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya akan kita lihat selama-lamanya, berjuta-juta tahun yang akan datang. Maka semua napas kita ini harus kita syukuri. Kedipan mata kita ini kita syukuri. Kita syukuri aliran darah kita, kita syukuri. Kalau semua itu kita syukuri, maka akan menjadi amal kebaikan yang akan kita lihat hasilnya nanti di akhirat. Jazakallahu wa iyyakum minal faizin al aminin.
wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minin al mukhlishin al muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama jalannya untuk siang langsung sholat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa Tahuna. Dan pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan beberapa lagu religi Islami yang akan kami hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan hadirkan satu info duka. Info duka berasal dari keluarga Siriones, ditujukan kepada keluarga besar Siri Makpal, keluarga besar Siri Takai Pisang, keluarga besar Siri Makawekes, keluarga besar Sari Lawang Siri, keluarga besar Siri Taga, dan seluruh keluarga terkait lainnya di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia di Kampung Bungkulu pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 6:24 waktu Indonesia Tengah. Opa, Papa, saudara kami yang tercinta, Jeheskel Salmon Siri. Jeheskel Salmon Siri, panggilan Akang Among, meninggal usia 69 tahun, 5 bulan 24 hari. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juni 2026 pukul 13:01 di rumah keluarga Siri Yonas, alamat Kampung Bowongkulu. Demikian pendengar untuk info duka, untuk Anda yang mengenal atau berdekatan dengan keluarga yang ditujukan tadi, kami harap bantuan Anda mau diteruskan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 dan kali ini kita masuk di program acara musik tradisional dan budaya edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya, saya awali dulu dengan menghadirkan lagu Manado. Selamat siang untuk Anda yang saat ini lagi menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang Anda. Dan untuk Anda juga yang saat ini lagi beristirahat, yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, kami ucapkan juga selamat siang dan selamat mendengarkan lagu-lagu Manado yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: bisa ingin apa yang bisa sukai.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Iya, peringkat sudah 19 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan kali ini di program acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Pendengar, Festival Bakcang di Kalimantan Barat menjadi bukti kuat pelestarian budaya sekaligus menguat nilai kebersamaan dan keberagaman masyarakat daerah. Gubernur Kalbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, dalam hal ini Kepala UPT Museum Negeri Kalbar Medi Finandar Pratama, hari ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan Festival Bakcang. Menurutnya, festival tersebut tidak hanya menjadi perayaan budaya masyarakat Tionghoa, tapi juga mencerminkan keharmonisan masyarakat Kalbar yang hidup dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Festival Bakcang bukan sekedar perayaan budaya, tapi juga menjadi ruang edukasi dan pewarisan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang terus menjaga keberlangsungan tradisi ini. Ia menegaskan nilai gotong royong, kebersamaan, dan toleransi yang terlihat dalam pelaksanaan festival menjadi modal sosial penting dalam memperkuat identitas budaya daerah. Sejalan dengan itu, Museum Kalbar mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memajukan museum sebagai pusat edukasi, pelestarian, penelitian, dan rekreasi budaya. Museum bukan hanya miliki pemerintah, melainkan milik seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk berkunjung, belajar, terlibat dalam kegiatan museum, serta bersama-sama mendukung pengembangan museum agar semakin relevan dan bermanfaat. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi ini Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan, rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun, pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Ya, peringatan dimanapun Anda berada, 40 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Karena ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir dalam program acara musik tradisional dan budaya. Sebentar, pada pukul 14 kita akan ikuti bersama untuk penyampaian warta berita lintas Nusa Utara. Satu Muharram dalam kalender Hijriah dan satu Suro dalam tradisi Jawa sering disambut dengan berbagai sajian khas yang syarat makna. Di antaranya adalah bubur Suro, nasi tumpeng dan kue apem yang menjadi simbol doa, syukur dan harapan kebaikan. Bubur Suro biasanya dibuat dari beras yang dimasak bersama berbagai pelengkap seperti kacang-kacangan dan sayuran. Makanan ini melambangkan kebersamaan, kesederhanaan serta harapan agar kehidupan berjalan harmonis sepanjang tahun. Dalam tradisi masyarakat, bubur suro juga menjadi sarana berbagi kepada tetangga dan kaum yang membutuhkan. Nilai berbagi tersebut mengajarkan bahwa rezeki akan terasa lebih berkah ketika dinikmati bersama orang lain. Nasi tumpeng yang berbentuk kerucut memiliki makna penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Puncak tumpeng menggambarkan tujuan hidup yang mengarah kepada kebaikan, ketakwaan dan kedekatan kepadanya. Berbagai lauk yang mengelilingi tumpeng melambangkan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Meski berbeda sifat dan latar belakang, setiap orang dapat hidup rukun dan saling mendukung dalam kebaikan. Kue apem berasal dari kata afwan yang berarti maaf atau ampunan dalam bahasa Arab menurut sebagian pendapat budaya masyarakat. Karena itu, kue apem sering dihubungkan dengan harapan memperoleh ampunan serta membersihkan diri dari kesalahan masa lalu. Baik pendengar, untuk informasi ini pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.go.id.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan rasa keprihatinan empati kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana.
2: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Jumat 19 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Aziza Abu Saeng. Kita mulai dengan berita pertama. Wakil Bupati Sangihe Tenris Bulahari menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Kecamatan Tabukan Utara.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan rasa keprihatinan empati kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak bencana melalui penyaluran bantuan kemanusiaan di Kecamatan Tabukan Utara Kamis 18 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulahari hadir langsung menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tenris menyampaikan rasa prihatin serta empati mendalam atas musibah yang dialami masyarakat. Ia menegaskan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian nyata serta komitmen untuk selalu bersama warga menghadapi setiap musibah.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan rasa keprihatinan empati kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana. Hadir kami pada hari ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah untuk selalu hadir bersama masyarakat bisa menghadapi musibah. Bantuan yang diserahkan hari ini mungkin belum dapat menggantikan seluruh kerugian yang dialami, namun saya dapat membantu meringankan beban dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.
3: Selain menyerahkan bantuan, ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
2: Sekretaris DPRD Sangihe beri jawaban atas ketidakhadiran pimpinan dan anggota DPRD ke wilayah Kecamatan Kepulauan Marore dalam kunjungan Bupati melihat langsung kondisi masyarakat terdampak gempa.
4: Jadi ada undangan dari Pemda untuk rapat Forkopimda tentunya untuk pasca gempa, kemudian semua permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Itu hari Selasa. DPRD sudah melaksanakan bamus di minggu sebelum.
5: Ketidakhadiran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe pada kunjungan kerja Bupati dan jajaran serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ke Kecamatan Kepulauan Marore mendapatkan penjelasan. Sekretaris DPRD Sangihe, Insinyur Riputri Tamaka saat ditemui mengatakan bahwa ketidakhadiran DPRD Sangihe dalam agenda tersebut bukan tanpa alasan, tetapi memang telah ada agenda yang sudah terjadwalkan sebelumnya. Bahkan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian, pimpinan dan anggota DPRD juga melakukan koordinasi terkait dengan bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat.
4: Memang sudah teragendakan ada konsultasi di provinsi. Jadi dimulai pada hari Selasa. Pada hari Selasa itu karena posisinya pimpinan anggota DPRD tidak ada di tempat, jadi sekwan yang menghadiri rapat koordinasi. Jadi karena tugas luar itu, sementara pimpinan anggota DPRD ada tugas luar, jadi disikapi di sebagai kepedulian tentunya ada ke BNPB.
5: Sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial bahwa ketidakhadiran pimpinan dan anggota DPRD terkesan tidak peduli dengan kondisi masyarakat terdampak gempa. Tetapi menurut Tamaka, selama ini sinergi dan dukungan DPRD dengan Pemda Sangihe untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat tetap intens dilakukan, apalagi menyikapi dampak bencana gempa bumi yang merusak rumah dan fasilitas publik juga menjadi perhatian bersama. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Selanjutnya berita terakhir. Polres Kepulauan Sangihe Jumat 19 Juni 2026 melakukan cek kesehatan gratis kepada angkasawan angkasawati bersama keluarga besar LPP RRI Tahuna.
6: Polres Kepulauan Sangihe Jumat 19 Juni 2026 melakukan cek kesehatan gratis CKG di LPP RRI Tahuna. Puput Lestari, Kasidokes Polres Kepulauan Sangihe diwawancara RRI Jumat 19 Juni 2006 mengatakan cek kesehatan gratis merupakan bagian dari perayaan HUT Bayangkara ke-60. Cek kesehatan gratis ini di samping anggota Polri juga berlaku untuk semua kalangan masyarakat mulai dari orang dewasa, lansia sampai anak-anak. Yang diperiksa pada CKG yakni tekanan darah, screening kesehatan, gula darah, asam urat, dan kolesterol. CKG merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk semua kalangan masyarakat.
7: CKG ini sebenarnya program dari Presiden, Pak. Program langsung dari Pak Presiden untuk masyarakat, semua masyarakat Indonesia khususnya. Jadi kami dari Polres Kepulauan Sangihe, juga kebetulan dari Polda, jadi untuk menyebar semuanya. Memang dari Mabes, Pak. Dari Mabes menyebar semua dari Polda sampai ke Polres. Jadi untuk menyentuh ke masyarakat untuk cek kesehatan gratis.
6: Di tempat terpisah, Kepala LPP RRI Tahuna James Awai mengapresiasi cek kesehatan gratis yang dilakukan Polres Kepulauan Sangihe.
8: Saya memberikan apresiasi kepada Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe karena ini bagian dari suatu strategi menjemput bola untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6: Di samping angkasawan-angkasawati RRI, juga keluarga besar LPP RRI Tahuna melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Alexander Dolengkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Wakil Bupati Sangihe Tenris Bulahari menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Kecamatan Tabukan Utara. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Saim menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Yang mau bergabung silakan hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya Aziza akan temani dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, halo, selamat siang. Ya, terputus. Dicoba kembali di 0812-5503809 untuk Anda yang bergabung dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama, ayo kawan-kawan. Baik, sudah ada yang gabung Pro Dangdut, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Mama Puriswat Biru.
0: Oke, silakan Mama Puriswat.
1: Ya, apa kabar ini?
0: Alhamdulillah baik. Mama Puriswat, bagaimana kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik. Oke, silakan.
1: Ijo, mau ikhlas lagi tugas, selamat tugas, sukses selalu. Berpenyang.
0: Amin.
1: Ya, lanjut. Ada Mama Nisa, ada Mama Puri, Mama Nadir, Mama Faisan, Mama Opo Ardi, Papa Jumper, Papa Pandi, Papa Udo, ada Opo Ucup, Opa Bilgis, ada Unova. Dan terakhir buat semua-semua Jo, penggemar dan semua saja berada, salam persahabatan selalu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lagu Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta, oke, okay, baik. Yeah.
1: Oke, okay, wow, begitu Jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, betul.
1: Mudah-mudahan ini tidak mati lampu.
0: Iya, amin.
1: Kirim jawab bersama-sama buat Mbak Ica, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Lanjut barusan ada Mama Opo Iswa, Mama Opo Rey, Mama Opo Ardi, Mama Atar, ada Pak Pandi, Pak Uso, ada Opa Bilkis bersama Oma. Semoga sehat selalu. Ada Mak Iti, Mak Una, Kak Winda bersama Pak Guntur. Terus ada Boy, ada Mak Wawu, Oma Aca, Pak Jumper, Kak Nova, Mak Dede, dan semua-semua aja. Pendengar pencinta Pro Dangdut, di mana saja berada, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu.
0: Baik.
1: Ada Mak Nadir, Pak Baica, Mak Nadir sama Pak Wizan. Begitu Jo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Ade Afik di Tolatabu.

0: Ya, mereka sudah ada yang gabung lagi. Pro Dangdut, halo, selamat siang. 3
1: atau 5 untuk
0: benar. Ya, ini mungkin lagi miss call nih. Oke, bisa gak dicoba kembali? Dan kita akan dengarkan dulu dua lagu dari Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta, sama Vital Via dan Wandra, Bunga dan Kumbang. Selamat siang, menjelang sore buat Mama Opore di Biru dan juga Mama Adi Afik di Tola Tabo. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Ayah boleh tanya?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Di sekolah, ada teman yang bilang narkoba bisa bikin berani dan bebas masalah. Itu benar ya?
1: Tidak nak, narkoba justru merusak masa depan. Sekali mencoba, bisa membuat ketergantungan, merusak kesehatan, bahkan menghancurkan cita-citamu.
0: Tapi, katanya cuma coba-coba.
1: Coba-coba itulah awal bahaya. Banyak yang menyesal karena tak bisa berhenti. Ayah ingin kamu tumbuh sehat, cerdas, dan membanggakan.
0: Jadi, apa yang harus aku lakukan kalau ada yang menawari?
1: Tolak dengan tegas. Pilih pergaulan yang baik, dan jangan ragu bicara pada orang tua atau guru, nak.
0: Iya ya, aku mau wujudkan cita-citaku tanpa narkoba.
2: Narkoba bukan solusi, tapi awal kehancuran. Lindungi diri, lindungi masa depan. Katakan tidak pada narkoba.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program acara Prodangdut yang saya akan terima lain telepon di 0812-550389. Prodangdut, halo.
1: Halo, selamat sore Prodangdut, dan ya, kita adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Mama Faizan di Tola Tabut.
0: Oke, silakan Mama Faizan.
1: Ada itu lagu Bella Agustin, Balonku Ada Lima.
0: Itu lagu dandut, iya.
1: Iya, Kak.
0: So, pernah minta lagu ini?
1: Baru ini, Kak.
0: Oh, tunggu saya cari dulu ya kalau ada lagunya. Ini lagu dangdut?
1: Iya, Kak, bisa.
0: Oke, tunggu saya cari dulu ya. Balonku Ada Lima. Oke, silakan kirim.
1: Kirim Jo buat Kak yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Terus kirim salam Jo yang selamat tadi ada Mama Ade Afiq, ada Mama Riswat di Biru, terus ada Mama Nadil, ada Kak Nisa di Moronge, terus ada Kak Nova di Angges, terus ada Ucup, ada Mama Wawu, Mama Kembar, terus ada Mama Upu Ardi, Boy di Tabut, Papa Pandi, Ungke di Bengkulu, terus ada Mairona di Medan, terus ada Mama Ungke di Manganitu, dan terakhir semua aja pendengar acara Prodangdut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Itu Joka, terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih kembali buat Mama Faizan yang ada di Tola Tabut. Ya, di belakangnya Mama Faizan. Prodangdut, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Prodangdut dengan
2: Mama Iti.
0: Oke, okay, silakan Mama Iti. Amin. Belum masuk ini. Mungkin gangguan.
2: Iya, Mas. Pandi, Boy, Baudo, Abu bisa dibilang, Asri, Mauna, dan semua yang kita kurang di mana tadi berada, dan kompak persahabatan selalu.
0: Oke.
2: Okay. Lagu Nostalgia di Sumatera Utara.
0: Oke, okay, baik.
2: Kita jauh, terima kasih, selamat
0: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Iti, Bukidja Timur. Ya, di belakangnya Mama Iti yang mau bergabung. Saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-550389. Halo, selamat siang menjelang sore Prodangdut. Iya, waalaikumsalam Prodangdut. Dengan siapa di mana ini? Dengan siapa dulu ini?
2: Jambai.
0: Oh iya, di Behas, silakan. Lagunya apa?
2: Kita mau menderita.
0: Ya. Itu lagu apa? Ambon itu kalau tidak salah. Itu lagu slow. Ini lagu-lagu dangdut Rija. Gabung aja ya. Oke, okay. Terima kasih buat Ija di Beha. Ya, di belakangnya Ija di Bahaya mau bergabung. Saya masih menunggu lagi di line telepon 0812-550389. Prodangdut, halo.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam, selamat siang Embo. Oke, silakan Bo.
3: Baru basurara nomornya, ada pebeking.
0: Oke, silakan Bo.
3: Ayo mau challenge pertama pertolongan pewawu yang lagi tugas. Dengan harapan ada sehat-sehat,
0: amin,
3: tetap semangat, sampai akhir penyiaran. Yeah. Terus mau kirim juga yang tadi yang so lewat-lewat tadi, ada Mama Obaisan, ada siapa lagi tadi?
0: Ija.
3: Oh, iya ada Ija yang dari Bukit.
0: Mama Adi Apik, Mama Opa Riswan.
3: Opa Udo sama Bapak Pandi, Mama Opa Ucup, yang ada di Angges, Nova. Salam persahabatan dia selalu.
0: Iya, yeah, oke.
3: Okay. Terus DP lagu dari Yopi Latu Jawa. DP judul Pisang Bola-Bola.
0: Oke. Okay. Terima kasih bisa berarti ini.
3: Bisa langsung terbunuh bola.
0: Bagaimana okay, itu ya? Okay. Bentar maka bisa bunuh bola. Oke. Baik, ada lagunya. Terima kasih buat Embo yang ada di Akbo.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kalau belum ada yang gabung, kita akan dengarkan lagu. Ada Bella Agustin, Balonku Ada Lima, Lola Drakel, Nostalgia di Sumatera Utara, dan Yopila Tul Pisang Bola-Bola. Selamat siang menjelang sore buat Mama Davi, maksud kami ada Mama Faizan ya. Di mana nih Mama Faizan? Tola Tabu, terus ada Mama Iti Bukit Timur, ada Ijadi Buha dan Embo di Akbol. Selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Ya, mereka 13 menit terlepas dari pukul 15, kita masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Yang mau bergabung masih ada kurang lebih 47 menit ke depan. Silakan di line telepon 0812 5503 8009.

0: Ya, selamat sore untuk Anda pendengar yang saat ini lagi beraktivitas yang khususnya di pusat kota Tahuna ya, di pertokoan yang saat ini lagi beraktivitas ya. Selamat sore, tetap semangat dan selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Wawu Ica.
0: Ya, silakan Mau Wawu.
1: Ica ada pelagu.
0: Apa lagunya?
1: Manis-manis.
0: Oke, baik.
1: Sama dua-dua
0: Ica. Sore
1: sama tugas. Terus.
0: Amin.
1: Ada Papa Jangkor. Ada Ucup Duper. Yang rame. Ada Gerin. Ada Aku Sitora. Ada Nisa Jemorongi. Sama Opo Rey. Untuk Bongkoro, Boi Bahembang, saya dia buat Mak Iti di NTB.
0: Iya, oke. Terima kasih. Iya, buat Mawau di Kolongan Bahabaru.

0: Ya, di belakangnya mau Wawu, Prodangdut. Halo, selamat sore. Halo, Prodangdut. Selamat sore.
1: Assalamualaikum, Prodangdut.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan dengan
1: Ditabut.
0: Dengan siapa Ditabut?
1: Ria.
0: Oke, silakan Ria.
1: Sama mengirim buat semoga sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Terus semua jauh penggemar Prodangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu. Lagu dari Roma Irama, judul Yatim Piatu.
0: Yatim Piatu, oke, baik.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gembira,
2: cobalah ikuti irama gembira, tua dan muda mari joget bersama.
0: Iya, di belakangnya Ria Ditabut yang mau bergabung. Prodangdut, halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Prodangdut, terlalu kita.
0: Iya, Asri, silakan.
3: Iya, saya mau request lagu Siti Faramida, 5 menit lagi.
0: Oke.
3: Ya, saya kirim ada Winda, Bapak Udo, Pak Pandi, ada Ucu, Mama Iti, Mama Enang, Mama Bawo, buat Merona di Medan, buat semuanya tanpa terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Ini 5 menit lagi, bukan Cici Paramida ya, ini Cynthia. Ini Cynthia, 5 menit lagi. Oke, nanti saya hadirkan sebentar ya lagunya dari ini Cynthia. Ya, yang mau bergabung di belakangnya Asri, satu lagi penelpon, dan sebentar kita akan dengarkan lagu yang mau turun. Untuk lagu dangdut ya, di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, sudah digabung lagi Pro Dangdut, halo.
4: Dangdut adalah kita, selamat sore.
0: Iya, selamat sore juga. Dengan siapa ini?
4: Nasrun
0: ya. Oke, silakan Nasrun.
4: Ya, lagu yang
0: besar. Nasrun di mana ini kote?
4: Sulteng.
0: Oh, Sulteng. Oke, iya. Silakan Nasrun.
4: Lagu Imam Esarifin.
0: Imam Esarifin?
4: Jangan tinggalkan aku.
0: Jangan tinggalkan aku. Oke.
4: Iya. Sama terang balik dengan sebut tugas. Lagu semua pelaburan semua kurniari tahun yang bertugas sama sore. Ya. Ya. Saya berpasangan kompor semuanya tanpa kekali kompor.
0: Oke, terima kasih kembali ya.

Ya, pendengar setan dulu yang telepon, kita akan dengarkan dua lagu dari Iswandi Rauh, Manis Manis Unti sama Rohma Irama dengan Yatim Piatu. Selamat sore buat Mama Wawu di Kolongan Bahabaru dan juga Arya di Tabut. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lah ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Ya, peringkat 32 menit terlepas dari pukul 15. Kembali lagi saya terima lain telepon. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Una di Batabun.
0: Oke, silakan Mama Una.
1: Oke, telagu, terajana.
0: Oke.
1: Pertama-tama mau kirim jo buat dua penyiar, semoga sehat lalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Kemudian mau kirim jo, di sini ada Bapak Pandi, Tante Ica, ada Mama Iti, Mama Ade Asik, Boy, Ucup, Bapak Ujo, dan semua jo penggemar Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Una di Bahatabut. Di belakangnya Mama Una saya bacakan dulu. Ini ada WhatsApp yang masuk dari Mama Atar di Tabut. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini dari Mama Atar

0: Pak Fandi, silakan.
1: Terima
0: kasih
1: sekali. Iya. Bikin lagu dulu.
0: Lagu apa ini?
1: Lola Drakel Saluang.
0: Lola Drakel Haluan.
1: Saluang.
0: Oke.
1: Oke, pertama-tama mau kirim yo buat orang PO Ica, selamat bertugas. Oke, sampai ini penyiaran. Kemudian di rumah sini ada kemanakan, semua ada minum kopi di bawah.
0: Oh, mantap.
1: Yo, makan goreng. Yang makan durian. Baru ada Mama Iki, Mama Una yang sudah lewat tadi, ada Mama Opurei, Opa Bilgi, Yanis, ada Turampe Linda, Pak Guntur, ada Wawu Nisa, Mama Opo Ardi, ada Mama Opuri, Suati Biru, ada Mama Ade Api, Kitola, ada Boy, ada Mama Ata. Mama Antar kalau kasih tahu alamat itu dulu. Pak Dikwa ini penasaran sama Mama Atar. Mama Atar ini di Kumanan kalau tidak salah. Dan semua pendengar Prodandu di mana saja berada.
0: Iya.
1: Salam dari Pak.
0: Bapak Fandi, Lola Drakel ini so pernah minta?
1: Oh, berapa kali? Saluang.
0: Haluan.
1: Ta.
0: Saluang. Ini lagu dangdut?
1: Iya, lagu dangdut.
0: Oh.
1: Mama.
0: Lagu lama berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Oke, begitu ya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Fandi yang ada di Behatabut. Ini masih banyak lagu yang belum terputar ya. Jadi saya tahan dulu untuk lain telepon. Kita dengarkan dulu ini Cynthia 5 menit lagi, Imam S. Arifin. Ada judul lagunya Jangan Tinggalkan Aku sama lagunya Tera Jana. Selamat sore buat Asri di Sulawesi Selatan, ada Nasrun di Sulawesi Tengah dan juga Mama Una yang ada di Behatabo. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
2: 1, 2, 3, up!

0: Ya, peringatan dimanapun Anda berada, kali ini kita di sesi yang terakhir dan saya akan terima satu penelpon paling terakhir. Halo, selamat sore Ucup.
1: Halo.
0: Ya, Ucup ini penelpon terakhir ya di program acara Prodangdut.
1: Penelpon terakhir.
0: Iya.
1: DP lagu paling masih banyak ini yang
0: DP lagu ini yang belum terputar masih ada 3. Jadi Ucup gabung juga.
1: Iya, mana-mana aja okay. Yang penting.
0: Mohon maaf Cup, soalnya aku waktu dan kalau masih ada waktu kok semua.
1: Begitulah.
0: Iya. Oke, Ucup.
1: Oh, DP salam pertama buat Rampe Babuica aja yang lagi tugas. Selamat sore ya, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus. Selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah. Lanjut mau salam Jo yang di bagian tabut, di bagian Tauna, Manganitu, Tamako, di kepulauan, pokoknya sama-sama aja ya. Karena waktu so mepet, Ucup sonda mau dapat sebut satu persatu. Semua dapat salam Jo, salam manis, salam kompak Jo untuk semua.
0: Oke.
1: Okay. Oh, dan mau begitu Jo, Ucup semua turun, makasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore ya. Pendengar, Ucup tadi merupakan penelpon yang terakhir. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Utai edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam program acara Pro Dangdut. Kami ucapkan juga selamat sore dan selamat mendengarkan kembali ada 2 lagu terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan peringat sesudah Pro Dangdut, Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tauna dan kita akan lanjut lagi dalam program acara kita selanjutnya. Ada lagu Eri Susan, Muara Kasih Bunda sama Lola Drakel Saluang. Selamat sore pagi buat Mama Atar ya di Tabut. Terus ada Papa Fandi di Bahat Tabut. Selamat sore untuk Anda semua dan selamat mendengarkan. Salam Pro Dangdut.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya, peringkat 12 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, kali ini di program Tahuna Suara ini, saya akan hadirkan dengan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Maguta. Kita awali di sore hari ini informasi seputar kesehatan. Tren lari semakin populer di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia. Kreator konten sekaligus pelari Tatas Pridasari menilai tren tersebut sering diawali fenomena FOMO, namun menurutnya tren ini berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan. Kalau dikatakan FOMO mungkin iya, tapi ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan. Tatas menyebut banyak peserta tertarik mengikuti ajang lari karena suasana yang menyenangkan. Mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Menurutnya, meningkatnya partisipasi dalam event lari dipengaruhi pengalaman sosial yang positif. Kondisi tersebut mampu membangun motivasi dan semangat olahraga bersama. Ia juga menilai setiap ajang memiliki target tersendiri bagi peserta. Aku mencari vibes-nya karena setiap race membawa kebahagiaan dan relasi baru. Tatas menegaskan, tren lari kini tidak hanya berkaitan dengan performa olahraga. Aktivitas tersebut juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

Iya, pendengar, dimanapun Anda berada, 28 menit terlepas dari pukul 16, kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Duta Besar Meksiko untuk Indonesia, Francisco de la Torre Galindo, menegaskan bahwa nilai persahabatan lebih penting dibandingkan hasil pertandingan. Menurutnya, olahraga seharusnya menjadi ruang yang mempererat hubungan antar manusia. Pernyataan tersebut disampaikan Galindo usai acara nonton bareng pertandingan Meksiko melawan Korea Selatan. Kegiatan itu berlangsung di Media Center Piala Dunia 2006 TVRI Senayan Jumat 19 Juni 2026. Siapapun bisa menang, kami memenangkannya dan kami bahagia. Tapi sekali lagi persahabatan lebih penting dari pertandingan manapun. Dalam kesempatan tersebut, Galindo mengaku bangga dengan hasil yang diraih tim negaranya, namun kemenangan bukan satu-satunya hal yang patut dirayakan. Selain rasa bangga yang saya rasakan saat ini, yang terpenting adalah persahabatan. Persahabatan yang dimiliki Meksiko dan Korea melebihi sekedar sebuah pertandingan. Menurut Galindo, persahabatan yang terjalin antara Meksiko dan Korea melampaui persaingan di lapangan. Siapapun bisa menang, kami memenangkannya dan kami bahagia, kata Galindo. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan ingat satu informasi yang terakhir dan sebentar tepat pukul 17, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Maguta. Pemanfaatan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi real dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditekankan Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid. Seperti dicontohkan Menkomdigi, yakni pemanfaatan AI dalam digitalisasi bantuan sosial bansos. Selain itu, pemanfaatan AI ini juga dapat dilakukan untuk penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Mutia menuturkan, jika digitalisasi ini diterapkan, maka hal tersebut menjadi pemanfaatan AI yang terbesar dan berkelanjutan, bahkan dinilainya hal tersebut akan menjadi pemanfaatan AI yang terbesar kawasan Asia Tenggara. Kalau program ini berjalan sesuai rencana, maka ini akan menjadi salah satu program digital inclusion terbesar di kawasan, kata Mutia dalam keterangannya resmi dikutip di Jakarta Jumat 19 Juni 2026. Lebih lanjut, Menkomdigi menjelaskan, digitalisasi bansos akan menjangkau sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat KPM. Hal ini diperkirakan akan menyasar sekitar 50 juta penerima bantuan di seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dibikin untuk kebersamaan kita di tahun yang sore ini menghadirkan musik dan informasi. Saatnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Maguta.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Hari ini bersama saya, Yelin Salpiani. Kita ikuti berita pertama dari RRI Manado. Museum Negeri Sulawesi Utara, Benteng Pelestarian Sejarah, Budaya, dan Peradaban Bumi Nyiur Melambai.
2: Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, keberadaan museum menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga identitas dan memori kolektif suatu daerah. Museum Negeri Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, dan penguatan jati diri masyarakat. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Marpaung menjelaskan bahwa museum memiliki sejumlah fungsi strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan warisan budaya daerah. Menurutnya, fungsi utama museum adalah sebagai pelestari dan penyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Benda-benda bersejarah yang dikumpulkan tidak hanya disimpan, tetapi juga dirawat, didokumentasikan, serta dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia menyebut bahwa museum juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Utara yang terbagi dalam tiga wilayah budaya, yakni wilayah budaya Minahasa, Bolang, Mongondow, dan Nusa Utara.
3: Untuk itu, museum mohon bantuannya kepada mitra kerja dan semua masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama kita membangun, sama-sama kita menjadikan museum ini sebagai tempat, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi rumah budaya, rumah identitas bagi Sulawesi Utara, dan rumah sejarah juga bagi Sulawesi Utara. Museum membuka ruang ekspresi untuk masyarakat, ruang ekspresi untuk semua budayawan, sejarawan, maupun seniman yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama torang membangun, karena museum tidak akan bisa berdiri tanpa mitra kerja maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara.
2: Sementara itu, Akademisi Universitas Samratulangi Manado, Ivan Kaunang, menuturkan bahwa museum merupakan ruang yang menyimpan jejak sejarah dan peradaban manusia, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Menurutnya, tingkat peradaban suatu daerah juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menghargai dan merawat koleksi yang tersimpan di museum. Koleksi-koleksi tersebut merupakan bagian penting dari identitas suatu suku bangsa.
4: Peradaban Sulawesi Utara sangat ditentukan salah satu dari koleksi museum. Jadi kalau ada tamu datang, mereka akan lihat, wah memang luar biasa ini Sulawesi Utara misalnya, dari berbagai aspek. Jadi kalau koleksinya kurang, lain lagi tuh. Tapi kalau koleksi kita lengkap, bukan tidak mungkin ini perlu ditambah pegawai di sini karena terlalu banyak tamu yang berkunjung. Jadi sekali lagi, peradaban suatu suku bangsa itu antara lain juga ditentukan dari koleksi yang ada di museum ini sebagai bagian dari identitas kita. Kalau ini bagian dari identitas, maka kita akan peduli.
2: Dengan wajah baru pasca revitalisasi, Museum Negeri Sulawesi Utara kini tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda masa lampau. Lebih dari itu, museum hadir sebagai ruang pembelajaran, pusat kebudayaan, dan simbol identitas daerah yang mengajak masyarakat untuk memahami akar sejarahnya, merawat warisan leluhur, serta menatap masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang dimiliki. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI Manado, kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Badan Eksekutif Masjid kerja sama dengan Tamirul Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo menggelar kegiatan bernuansa religi.
5: Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah 2026 Miladia di lingkungan Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo mendapatkan antusias dari seluruh jamaah masjid. Hal ini terlihat pada pelaksanaan kick-off berkaitan dengan kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam tersebut. Ketua Badan Takmirul Masjid Al-Mukarrabin Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Amiruddin Habib mengemukakan kegiatan yang diawali dengan ranking 1 bagi para jemaah itu diinisiasi langsung oleh Badan Eksekutif Masjid. Kegiatan yang dikemas dalam Pekan Muharram tersebut memperlombakan beberapa kegiatan dengan melibatkan para jemaah masjid dan warga sekitar.
6: Kegiatan ini dari kick off ini kegiatan Pekan Muharram di Istanbul di atas inisiatif dari Badan Eksekutif Pesidang Mukarrabin. Ya, ini salah satu kegiatan pembuka itu adalah ranking 1 buat jamaah.
5: Yeah.
6: Dan ini didasari pada bahwa di masjid itu bukan hanya masalah ibadah yang dikuatkan, tapi pengetahuan tentang keislaman, tentang fikih dan sebagainya itu dilaksanakan. Sehingga mereka berinisiatif untuk melaksanakan ranking 1 ini. Dan ini merupakan mungkin salah satu masjid yang mengadakan ranking 1 itu di Kota Gorontalo, bahkan di seluruh jazirah Provinsi Gorontalo.
5: Sementara itu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo Romi Bau mengapresiasi Pekan Muharram yang diprakarsai oleh Badan Eksekutif Masjid tersebut. Menurutnya, kegiatan ini sangat tepat dilakukan, dirangkaikan dengan tema kembali ke rumah Allah. Intinya adalah pemahaman hijrah tersebut yang sebelumnya jauh dari Allah untuk saat ini agar lebih dekat dengan Maha Pencipta.
7: Pertama, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo menyampaikan apresiasi terhadap Badan Amirul Masjid Al-Mukarrabin telah memperkasai kegiatan ini. Kegiatan ini sangat tepat. Saya menilai bahwa tema yang diangkat ini luar biasa. Intinya adalah kembali ke rumah Allah. Nah, kita tahu bersama dengan hijrahnya atau tahun hijriah itu bukan hanya artinya berpindah tempat, tetapi yang diharapkan di sini adalah substansinya adalah kembali dari lalai ke taat. Dari jauh dengan Allah, lebih dekat dengan Allah. Inilah yang menjadi sasaran dan kegiatan ini. Namun dengan momen ini, kualitas guru kita sebagaimana disampaikan dalam ceramah tadi, dan meningkat. Kualitas diri itu adalah dia mencintai Allah, dia dekat dengan Allah, mencintai Mufid, Al-Quran, dan Amal Saleh. Okay.
5: Diharapkan dengan momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah akan meningkatkan kualitas keimanan kaum muslimin dengan cara mencintai masjid dan amal soleh lainnya. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pereri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo kita ke RRI Tahuna, pendengar. Wakil Bupati Sangihe, Tendris Bulahari, menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Kecamatan Tabukan Utara.
8: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak bencana melalui penyaluran bantuan kemanusiaan di Kecamatan Tabukan Utara Kamis 18 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tendris Bulahari hadir langsung menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tendris menyampaikan rasa prihatin serta empati mendalam atas musibah yang dialami masyarakat. Ia menegaskan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian nyata serta komitmen untuk selalu bersama warga menghadapi setiap musibah.
9: Atas nama pemerintah

0: bantuan yang diserahkan hari ini mungkin belum dapat digantikan seluruh kerugian yang jalan. Namun saya dapat membantu mendengarkan bahan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.
1: Selain menyerahkan bantuan, ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
2: Berita yang terakhir, pendengar, Polres Kepulauan Sangihe melakukan cek kesehatan gratis kepada angkasawan, angkasawati, dan keluarga besar LPP RRI.
3: Polres Kepulauan Sangihe, Jumat 19 Juni 2026, melakukan cek kesehatan gratis CKG di LPP RRI Tahuna. Puput Lestari, Kasidokes Polres Kepulauan Sangihe diwawancara RRI, Jumat 19 Juni 2026 mengatakan, cek kesehatan gratis merupakan bagian dari perayaan HUT Bhayangkara ke-60. Cek kesehatan gratis ini di samping anggota Polri juga berlaku untuk semua kalangan masyarakat mulai dari orang dewasa, lansia, sampai anak-anak. Yang diperiksa pada CKG yakni tekanan darah, screening kesehatan, gula darah, asam urat, dan kolesterol. CKG merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk semua kalangan masyarakat.
4: CKG ini sebenarnya program dari Presiden, Pak. Program langsung dari Pak Presiden untuk masyarakat, semua masyarakat Indonesia khususnya. Jadi kami dari Polres Kepulauan Sangihe, juga kebetulan dari Polda, jadi untuk menyebar semuanya. Memang dari Mabes, Pak. Dari Mabes menyebar semua dari Polda sampai ke Polres. Jadi untuk menyentuh ke masyarakat untuk cek kesehatan gratis.
3: Di tempat terpisah, Kepala LPP RRI Tahuna James Awai mengapresiasi cek kesehatan gratis yang dilakukan Polres Kepulauan Sangihe.
5: Saya memberikan apresiasi kepada Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe karena ini bagian dari suatu strategi menjemput bola untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Di samping angkasawan angkasawati RRI juga keluarga besar LPP RRI Tahuna melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Alexander Dolengkade melaporkan.
2: Sekian lintas berita Magota untuk sore hari ini bersama saya Yalin Salviani dan tentunya hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Saya Yalin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, 17 menit terlepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Di tahunnya sore ini kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk informasi sambil kita menanti dikumandangkan azan maghrib. Dan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini pukul 17.53 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, NASA mengumumkan kemitraan publik swasta baru untuk mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan tentang Mars. Dalam kerjasama ini, NASA akan menyediakan paket instrumen sains atmosfer bernama EOLUS. Sementara itu, perusahaan Relativity Space bertanggung jawab menyediakan pesawat luar angkasa, roket serta operasi perjalanan menuju Mars. Model kolaborasi ini dirancang untuk menggabungkan kepemimpinan ilmiah NASA dengan inovasi yang investasi serta komersial. Tujuannya yakni mempercepat pengumpulan data penting tentang atmosfer Mars sekaligus meningkatkan frekuensi misi eksplorasi. Data tersebut akan sangat penting untuk mendukung misi pendaratan manusia di masa depan. Administrator NASA Jared Isham menyebut kemitraan ini sebagai pengganda kekuatan untuk sains. Kombinasi instrumen NASA dan kemampuan industri swasta akan menghasilkan data ilmiah lebih cepat dan lebih sering. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa. One, two, three.

Ya, pendengar, kali ini saya akan ikut satu informasi yang terakhir seputar Piala Dunia. Piala Dunia 2026 baru berjalan sepekan, tetapi sudah menghadirkan banyak cerita yang melampaui pertandingan di atas lapangan. Turnamen terbesar dunia ini menyuguhkan sejarah baru, kontroversi hingga kisah kemanusiaan yang menarik perhatian publik. Edisi kali ini menjadi salah satu yang paling unik dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berbagai peran sebagai tuan rumah bagi 48 negara peserta. Di tengah persaingan memperebutkan tiket menuju babak gugur, sejumlah peristiwa justru mencuri perhatian dunia. Beberapa cerita bahkan lebih banyak diperbincangkan dibanding hasil pertandingan yang tercipta di lapangan. Ada pembukaan bersejarah yang berlangsung di tiga negara berbeda, kontroversi kartu merah pada laga perdana, hingga kisah Iran yang harus segera meninggalkan Amerika Serikat setelah bertanding. Di sisi lain, aksi supporter Jepang dan perjalanan Korakau menghadirkan sisi humanis yang memperkaya turnamen. Dan pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: kumpul itu bareng-bareng di satu tempat, kom penggunaan tas plastik itu semua berkurang. Kalau perlu, formu isi ikan dan cookies bawa jo wadah sendiri dari rumah.
1: Aduh bau, bagaimana Kang? Ara sudah biasa dengan tas plastikmu kalau mau belanja.
0: Rubah pelang-pelang no Ara, bau saja bisa, masa Ara nih boleh. Dapat lihat cuma hal kecil, mar penting untuk pengurangan penggunaan plastik di lingkungan tatorang.
1: Iyo Kang bau.
0: Deng, tas plastik itu salah satu penyumbang sampah. Kong kalau Ara le cuma jabuang sembarangan, tapi le itu saluran air. Nah, pas ujang-ujang, mau bawa banjir torang pe kompleks Ara.
2: I'm sorry, señorita. I cannot go with you. My throat is very hurt.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

أهدك وأحوات دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, selepas azan maghrib saya akan hadirkan dengan beberapa lagu nuansa musik islami ya. Dengan hadiah lagu ini sekaligus saya Aziza mohon pamit dan mendengar Anda tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selanjutnya di Tahuna Saringga malam nanti Anda akan temani bersama dengan Herlin Takasihai.

dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 hingga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
1: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
0: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
1: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
2: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ya, pendengar, sebelum lanjut dengan lagu berikut, kami hadirkan informasi dari rri.co.id untuk edisi siar kami di hari ini. Update informasi, baik itu berita nasional dari luar negeri, kemudian juga nanti ada update informasi dari rri.co.id tahuna. Pendengar, Managing Director Stakeholders Management and Communication BPI di Nantara, Rohan Hafaz mengatakan kepercayaan investor global terhadap perekonomian Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini tercermin dari keberhasilan penerbitan obligasi internasional terbaru. Satu informasi lain, pendengar, dari luar negeri, Uni Eropa, UE, menegaskan kembali dukungan kuat dan tidak tergoyahkan untuk Ukraina dalam pertemuan Dewan Eropa di Brussels. Dukungan itu mencakup bantuan politik, finansial, kemanusiaan, militer, dan diplomatik yang akan terus diberikan kepada Kiev. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi kali ini masih dari rri.co.id. Untuk saat ini dari RRI Tahuna. Kurang lebih 10 hari penetapan status tanggap darurat oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap bencana gempa bumi magnitudo 7,7. Hingga kini masih terkonsentrasi penanganan pasca gempa. Selain penyaluran atau distribusi bahan dan kebutuhan mendesak lainnya, Pemda Sangihe melalui pimpinan daerah tengah melobi dana bantuan ke pemerintah pusat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, pendengar RRI, selanjutnya kita akan ikuti cerita dalam drama radio untuk malam ini. Dan pendengar, untuk malam ini drama radio 19 Juni 2026 diberi judul Bukan Cuma Sensasi dari RRI Makassar.

0: Dwi, Dwi. Sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat. Karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh juga lupa. Kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu, Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan, Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau, Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.
2: Eh, selesai Mi tuh tugasmu yang komunikasi digital. Yang tentang phishing.
1: Belum. Nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah, Mi.
0: Sudah, Mi dong. Makanya ini jadi paham, Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman, Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali. Apalagi untuk orang kayak kau, Amri, yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul, kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri. Apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu. Ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali Mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya Mi yang jadi korban. Jadi tertarik Kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul, Amri. Kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
0: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series, Di. Konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang, bukan Mi lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya, Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Ya, pendengar RRI, satu lagu dari Last Child featuring Giselle, Seluruh Nafas, ini dirilis tahun 2012, sudah kita dengarkan bersama. Kali ini kita ke informasi seputar Piala Dunia di RRI.co.id. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kembali mencatat sejarah sepak bola dunia. Keduanya tampil dalam 6 edisi Piala Dunia FIFA. Ronaldo menorehkan penampilan ke-6 bersama Portugal pada Piala Dunia 2026. Capaian ini menyamai rekor yang sebelumnya dicatat Messi. Pemain asal Portugal itu memulai kiprahnya pada Piala Dunia 2006. Sejak itu Ronaldo menjadi andalan tim nasional negaranya. Di sisi lain, Messi juga memulai perjalanan Piala Dunianya pada 2006. Ia sukses membawa Argentina meraih gelar juara dunia 2022. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, pendengar RRI, masih dengan kabar seputar Piala Dunia melalui rri.co.id untuk malam ini. Kanada meraih kemenangan pertama sepanjang sejarah Piala Dunia dengan menghancurkan Qatar 6-0 pada Jumat 19 Juni 2026. Namun cedera serius yang dialami Ismail Kone membayangi pesta kemenangan di Stadion BC Place Vancouver tersebut. Insiden terjadi 8 menit setelah babak kedua dimulai saat Kanada unggul 3-0. Yang mendapatkan tackle keras dari pemain Qatar Asim Madibo ketika berupaya mempertahankan penguasaan bola. Reaksi para pemain langsung menunjukkan beratnya cedera yang dialaminya. Gelandang Sassuolo berusia 24 tahun itu nampak kesakitan dengan kondisi kaki yang terlihat patah. Selengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa baca di rri.co.id.

Kalau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical in-change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya. Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesiminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi. Insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengen nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat.
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajiyah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudarain. Saada Tudarain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta. yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang tapi ada sedihnya karena
18: itu meninggalkan karena pada hari keberapa bu atau bagaimana?
17: Tanggal 28, 24 Mei.
18: Baru harus sampai tanggal.
17: Bukan. Dia mau di tanah suci.
18: Dia mau.
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur terutama ya jaga kesehatan intinya sih jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap 2 masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliyah dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita sudah mencoba kelebihan untuk BTN komunikasi kita lakukan termasuk inisiasi kita mengadakan gandeng partner ekonomi ini juga kita lakukan kita sinkronkan dengan program tim. Tentu itu juga kita sadari karena masih empat tahun yang menyampaikan itu tidak seperti dengan anak game yang jauh atau bisnisnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan 20. Sementara di Championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Ya, pendengar RRI, 33 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini kami hadirkan lagu-lagu dari Kidung-Kidung Rohani menanti acara Mimbar Agama Katolik untuk edisi siar kami hari ini.

0: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti program acara Mimbar Agama Katolik untuk malam ini bersama penyuluh agama Katolik Febiola Silangen.
1: Selamat malam, Salve. Baiklah, kita akan masuk dalam Mimbar Agama Katolik. Namun sebelum itu kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala berkat serta tuntunan kasih Tuhan, sehingga pada malam hari ini Engkau masih berkenan untuk memberkati kami, mengumpulkan kami di tempat ini untuk melaksanakan mimbar agama Katolik. Kiranya Engkau membimbing, memberkati kami semua agar mimbar agama Katolik ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih khusus untuk kami boleh membaca dan merenungkan sabda firman-Mu dengan segala baik. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan 23. Janganlah kamu mengumumkan

mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat, merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam bacaan Injil pada malam hari ini, Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sangat menohok sekaligus membebaskan kita dari kecemasan duniawi. Ia berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dunia di sekitar kita seringkali mendikte bahwa nilai diri seseorang manusia diukur dari seberapa banyak harta bumi yang dimiliki. Contohnya, jabatan, saldo rekening, gawai terbaru atau status sosial kita. Kita menghabiskan begitu banyak energi, waktu, bahkan mengorbankan kedamaian hati hanya untuk mengejar dan menjaga hal-hal yang sifatnya hanya sementara. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, Yesus tidak sedang melarang kita untuk kita bekerja keras atau menjadi berkecukupan. Namun, ia mengingatkan kita akan sifat dasar harta duniawi. Tidak abadi dan rapuh. Ngengat, karat, dan pencuri adalah simbol bahwa apapun yang kita genggam erat di dunia ini bisa hilang dalam sekejap mata. Lalu apa yang dimaksud dengan mengumpulkan harta di surga? Harta di surga adalah segala sesuatu yang memiliki nilai kekal di mata Allah. Itu adalah kasih yang kita bagikan, pengampunan yang kita berikan kepada orang yang menyakiti kita, waktu yang kita luangkan untuk kita menolong sesama, kejujuran dalam bekerja, dan kesetiaan kita tentunya dalam doa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, harta surga adalah karakter dan iman yang kita bangun di dalam Kristus. Ketika kita menghadap Tuhan, bukan harta bumi yang kita semua bawa, melainkan kekayaan jiwa kita.
Untuk itu, saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, pada malam hari ini Yesus menegaskan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tentunya perikop ini sangat begitu penting, karena perikop ini atau ayat ini mengajak kita untuk memeriksa diri kita masing-masing. Apakah hari ini kemana arah hati kita sepanjang hari ini? Apakah hati kita terus-menerus cemas dalam memikirkan hal-hal duniawi? Ataukah hati kita merasa damai karena kita tahu kita sedang menginventarisasikan hidup kita untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Untuk itu, saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, di bagian akhir Injil pada malam hari ini, Yesus berbicara tentang mata sebagai pelita tubuh. Jika mata kita sehat, berarti teranglah seluruh tubuh kita. Mata di sini berbicara tentang cara pandang kita atau cara pandang kehidupan kita. Jika cara pandang kita lurus atau kita fokus pada Tuhan dan kehendaknya, tentunya seluruh tindakan, keputusan, dan hidup kita akan dipenuhi oleh terang Roh Kudus. Namun, jika cara pandang kita menjadi gelap karena keserakahan, tentunya ada iri hati atau keegoisan, maka hidup kita akan berjalan dalam kegelapan. Untuk itu, saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, ada dua bagian yang menjadi refleksi dalam bacaan Injil pada malam hari ini. Yang pertama, saya mengajak kita semua, mari kita memeriksa fokus kehidupan kita. Tentunya jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, harta apa yang sudah kita kumpulkan untuk dibawa ke hadapan tahta Tuhan? Dan yang kedua, saya mengajak kita sekalian untuk belajar melepaskan, dan mari kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada materi. Saya mengajak kita semua mulai pada malam hari ini dengan melakukan satu tindakan kasih atau kebaikan kecil bagi orang di sekitar kita, siapapun itu, tanpa kita mengharapkan pujian. Dan itulah merupakan cara kita menabung harta kita di surga.
Semoga kita sekalian pada malam hari ini boleh meneladani akan firman Tuhan atau boleh mendapatkan refleksi tentang akan kita boleh belajar bagaimana kita boleh menolong orang dan kita boleh menabung akan harta kita di surga daripada harta kita di dunia. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Kita satu dalam doa, marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah harta kami yang paling berharga. Seringkali hati kami masih mudah terikat pada kecemasan duniawi dan barang-barang yang fana. Sembuhkanlah mata hati kami agar kami mampu melihat apa yang benar-benar berharga di matamu. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami semua pada hari ini untuk mengumpulkan harta di surga, tentunya melalui perkataan kami, pikiran kami, dan tindakan kasih kami yang tulus. Berkatilah pula kehidupan kami masing-masing, kerja, serta pelayanan kami. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, benar. Demikian tadi kita telah mengikuti bersama siaran mimbar agama Katolik untuk edisi hari ini bersama penyuluh agama Katolik Febiola Silangen. Kebersamaan kita selanjutnya, kami hadirkan rangkaian musik dan informasi dalam sajian musik tradisional dan budaya di malam ini.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Saudara Muhammad Akram Sofian bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, mendengar RRI informasi budaya dari rri.co.id. Makanan tidak hanya berfungsi sebagai pemenu kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Berbagai tradisi kuliner yang diwariskan turun-temurun mengandung nilai sejarah, filosofi, serta kearifan lokal yang memperkuat jati diri suatu komunitas. Pengamat budaya pariwisata dan ekonomi kreatif Hairi Waluyo mengatakan bahwa makanan merupakan penanda identitas suatu kelompok masyarakat. Selain itu, makanan juga bisa menjadi simbol status sosial serta sarana yang mempererat hubungan antara manusia dengan kehidupan masyarakat. Informasi lain masih dari rri.co.id. Festival Pasir Padi ke-7 resmi dibuka. Kegiatan tahunan ini bertepatan dengan perayaan budaya masyarakat Tionghoa, yakni tradisi Peh Chun, yang menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian festival. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan tradisi Peh Chun memiliki nilai budaya yang kuat dan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui festival budaya.

0: Bau. Coba lihat kok arah pegelang.
1: Gelang apa itu arah?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik, Kang. Marda paling estetik sekali, no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia, dang.
1: Bukan dari besi, Le. Loh, mbak menyerah, no, arah.
0: Dari tempurung kelapa ini, mbak.
1: Hah? Masa, Le? Marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul, Kak Tukang, dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira Le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu. Deng di backing dengan kesungguhan. Ricky Dapali Estetik. Sama deng bau ada bilang tadi, no?
1: Iyo sih. Memang Dapalia gaga, mar kira kuat dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang, bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas Kang, ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng, satu lem bau, ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Arah, mbak mau minta Joko itu gelang, arah nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lem boleh beli sendiri, kan murah.
1: Arah.

Ya, mendengar RRI satu lagu terakhir untuk lagu daerah di malam ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan pada pukul 22 nanti kita akan bergabung dalam acara Ruang Rindu.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada untuk Ruang Rindu malam ini. Lagu-lagu yang bisa direquest adalah lagu 60-an dan 70-an untuk malam ini, lagu-lagu Indonesia ya. Sekali lagi, lagu Indonesia tahun 60-an, 70-an. Kami awali dengan satu persembahan Merepi Alam dari Krisye dari tahun 1970-an.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Ya, pendengar RRI, kita bergabung saat ini dalam program acara Ruang Rindu melalui 0812-5503-8009. Anda yang ingin bergabung, kami buka sesi interaksi ya di saat ini. Sekali lagi di nomor 0812-5503-8009. Yang ingin gabung lewat WA atau telepon biasa juga bisa ya. Oke, sudah ada yang bergabung nampaknya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana? Pak Pandi? Baik, Pak Pandi silakan, agak pelan suaranya ya.
1: Dari tahun 70-an ini?
0: Iya, 60-an, 70-an, Indonesia.
1: Derita tiada akhir.
0: Derita tiada akhir. Itu?
1: Itu.
0: Oke, baik.
1: Oke, mungkin ini buat orang tua bu selama bertugas, itu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru yang... Oh, baru Pak Pandi kan?
0: Iya, baru Pak Pandi nomor satu.
1: Buat nama Korea di Malang, Pak Yani, lalu Mama Riki, Mama Una di Tuhan, Pak Nisa, Winda, Pak Muntur, Mama Pak Ardi, di Morongnya, di Biru ada Mama Poriswat, baru ada Mama Adi Apik, ada Mama Wawu KB2, ada Nova, baru semua jawab pendengar Ruang Rindu di mana saja berada, salam dan salam.
0: Baik.
1: Oke, begitu ya Uku.
0: Begitu jawab Pak Pandi, terima kasih ya sudah bergabung. Selamat malam, Pak Pandi di Beha Tabukan Utara. Lagunya dari Tiada Akhir, dari Black Brothers akan hadir sesaat lagi. Kita ke penelpon di WA ya, ini ada yang bergabung nampaknya. Ya, kita ke penelpon. Halo, selamat malam Nova. So angka ini kok mana ini dapat suara dong. Oke, sabar ya, mau Nova mau Helen ini sementara usahakan, nampaknya ini ada gangguan. Oke, silakan dicoba lagi di 08 1255 03 8009. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam Ruang Rindu. Nova silakan.
2: Silakan, rindu lagi Pak Wawu. Awak sehat wene?
0: Puji Tuhan, ada sehat-sehat ini. Nova dang?
2: Sehat lagi.
0: Puji
2: semangat lagi, sempat 48 ini bukan 45.
0: Oke deh.
2: Semangat aja sampai selesai penyiaran. Awak DP lagu dulu. Mengapa kita berjumpa hari Tasman?
0: Oke, dicari dulu ya. Lanjut.
2: Kirim ke Bapak Pandi yang baru lewat. Ada Bapak Nisa. Abu, yang ada angkat telepon tadi, ada tamu Kak, sorry. Ada Binda Guntur, Made Afik. Ada Mawau di KB2. Bapak Udo, Bapak Pandi, Opa Bilkis. Ada Bapak Ungke di Mahena, Putra Makassar. Ada Mentahid, Mama Dede di sana di atas. Ada Mayo, nice. Mama Inka, semua-semua aja Awu. Salam baik. Kompak selalu dalam Ruang Rindu lewat lagu.
0: Okay.
2: Ada DP lagu Awu?
0: Ada DP lagu, mau hadir sebentar.
2: Terima kasih banyak, malam.
0: Terima kasih juga sudah bergabung, selamat malam. Nova di Angges, kita kembali ke penelpon kita untuk sesi ini ya di 0812-5503-8009. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Mama Ade Afid?
3: Iya, betul sekali.
0: Baik, Mama Ade silakan.
3: Bau Herlin, kalau Panje, masa?
0: Iya, apa judulnya, Ade?
3: Cari Jalan Terbaik.
0: Oke, dihadirkan sebentar ya, lanjut.
3: Untuk pertama-tama buat Wau Herli, selamat bertugas. Sehat, sukses, selalu sampai tujuh sekian nanti.
0: Oke.
3: Lanjut barusan ada Kak Nova, Ma Dede, ada Ma Wawu, Oma Aca, ada Oma Nia, Mentahi, Terima Kasar, Bapak Ungke, ada Mak Yo, ada Bapak Pandi, ada Mama Iti, terus ada Mama Opo Rey, Mama Opo Iswat, dan semua-semua itu. Pendengar Ruang Rindu. Salam Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Okay. Wow, terima kasih, selamat
0: malam. Terima kasih, selamat malam. Kita ke penelpon berikut. Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Opo Ucup.
4: Bagaimana kabar?
0: Ada sehat-sehat, Opo Ucup dan ini bagaimana kabar?
4: Puji Tuhan, masih dalam tahap pemulihan, no ini.
0: Oke, deh, tetap semangat ya.
4: Tetap semangat.
0: Siap. Lanjut, Po.
4: Lagu Indonesia ini atau iya, mancanegara?
0: Indonesia.
4: Indonesia. Malam ini ku rindu, Jo. Dari siapa itu yang menyanyi?
0: Po, ini lagu 60-an, 70-an. Atau mungkin kalau DP Talebe, Talebe Sadiki.
4: Oh. 60-an, 70-an.
0: Talebe Sadiki, bagaimana itu? Bukannya Po Ucup, Jono mengerti.
4: lagu dari siapa, Dang? Siapa? Hedi Diana.
0: Oke, okay, judul?
4: Jadi dia anak itu yang apa DP judulnya?
0: Hujan masih turun ke bumi.
4: Maafkan diriku.
0: Apa tadi? Maafkan.
4: Maafkan diriku tahun berapa itu?
0: Maafkan diriku. Oh, boleh aja itu aja.
4: Oh, termasuk itu ya?
0: Oke, okay. 80-an oh, sih nah. Boleh itu jawab Ucup. Daripada malam ini ku rindu masih dekat-dekat itu. Masih terlalu fruk.
4: Tahu galau rindu membara. Oh, mau salam dia pertama buat Rampe Wow Erli, selamat malam dia, selamat bertugas, tetap semangat ya, sukses terus di malam hari ini, selalu diberkati tentunya bersama keluarga di rumah, harapan ada sehat-sehat ya semua. Lanjut mau salam yang barusan turun, ada turun Pema Ade Akif, ada Kak Nova, ada Bapak Fandi, terus ada Nisa, ada turun Peputra Makassar, Bapak Etik, Bapak Ungke, ada Pak Yanus, Bapak Bilkis, ada Bapak Udo, ada Mama Una, Mama Opo Rifat, ada Mama Opo Rey, dan siapa lagi, ada Kristianus Rame deng Wawu Jain deng semua jo sepura tarantahuna, tentunya semua dapat salam jo berbagi waktu dengan yang lain ditabut di mangan itu Ucup sendak mendapat sebut satu per satu, tentunya semua dapat salam jo. Okay. Oh dan Wawu begitu jo Ucup udah mau turun, makasih,
0: selamat malam. Ucup di Upal, kita ada penelpon berikut. Oh, Herlin mau terima-terima judul ini, nanti DP lagu menyusul. Siapa ini, Bung Agus? So, muncul ini DP panggilan, tapi sabar nih, Bung Agus. Bung Agus Kansil. Bung Agus, sabar ya. Oh, Herlin sementara usahakan untuk mau angka ini, karena ini WA memang agak bagaimana mau jelaskan ini WA. Oh ini masa. Halo. Oh so Putra Makassar ini. Putra. Halo.
5: Halo.
0: Selamat malam Putra Makassar.
5: Apa kabar?
0: Baji-baji. Putra ini kira kabar.
5: Ah, baik-baik.
0: Oke deh. Silakan. Posisi Toho? Manado? Tabut?
5: Manado.
0: Oh Manado. Oke deh. Lanjut.
5: Dengan lagu Panca.
0: Judul?
5: Rindu di hatinya.
0: Oke, sip. Lanjut.
5: Mau kirim salam pertama buat Mbak Herlin.
0: Iya.
5: Selamat tugas. Sehat-sehat selalu.
0: Terima.
5: Tetap semangat.
0: Kasih, Bu.
5: Kirim yang selewat tadi. Ada Ma Ade Afiq, terima kasih. Ada Nova, ada Mentahi, ada Bung Ucup, ada Pak Pandi, ada Opa Wilgis, ada Nisa, Guntur, Winda di Morongnya, ada Bapak Ungke di Wanena, Bung Agus, dan semua-semua juga penggemar Ruang Rindu.
0: Baik.
5: Salam Ruang Rindu. Oh, Irli, makasih.
0: Terima kasih juga Putra, selamat malam. Putra Makassar di Manado tadi ya, Putra ada di Manado. Baik, kita coba lagi satu penelpon ini, Bung Agus, masih Bung Agus ya, Bung Agus terus berusaha untuk mencoba, karena memang ini Herlin sementara coba juga untuk bisa mengangkat telepon dari Bung Agus. Sabar ya, Bung Agus, ini sedang diusahakan teleponnya, mudah-mudahan bisa diangkat. Kalau Putra tadi langsung masuk. Oh, ada yang putus lagi. Mama Nadi putus. Entah mengapa ini agak sulit untuk memasuk, Kang. Tapi Putra tadi langsung lolos. Baik, kita ke lagu dulu. Ini Wow Herlin ada beberapa telepon di WA yang memang agak sulit untuk bisa diangkat teleponnya. Kita ke lagu. Di sini ada 5 penelpon di satu sesi. Wow Herlin mau putar 3 lagu dan 2 lagu lainnya akan hadir sesaat lagi. Lagu dari sesi ini mau putar Pak Pandi Pelagu, Nova Dianggas dan juga Mama Ade Afik di Tolar.

0: Ih, lucu. Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Iya, pendengar RRI, tiga lagu dari sesi pertama, masih ada dua PR ini belum putar. Ucope lagu apakah itu tadi? Maafkan diriku, Hedy Diana, Panca dengan Rindu di Hatinya. Dua lagu itu belum hadir. Dan untuk sesi ini kami kembali buka line telepon. Terus mau ke telepon biasa dulu, Kang. Karena tadi Wow Herlin sempat ada fokus di WA karena ada gangguan. Tapi operator sudah datang tadi dan memperbaiki, mudah-mudahan di sesi sesi ini so boleh mau jadi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam,
0: Bu. Iya, Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Mama Opo Riset di Biru.
0: Mama Opo silakan.
1: Apa kabar, Bu?
0: Kabar sehat ini, Mama Opo, dang?
1: Sehat juga.
0: Sehat juga, oke deh. Mama Opo mau request lagu?
1: Iya, kamu itu The Mercies masuk?
0: The Mercies judul apa?
1: Hidupku Sendiri.
0: Apa tadi?
1: Hidupku Sendiri.
0: Hidupku Sendiri, The Mercies. Oke, dicari ya.
1: Iya, dikirim kalemnya buat Wow yang lagi tugas. Selamat tugas, sukses selalu sampai selesainya tugas.
0: Lanjut.
1: Lanjut, ada Mama Iti, ada Nisa, ada Mada Afi, Mama Korei, Mama Nadir, Mama Faisan, Mama Bordi, ada Pak Jamper, Bapak Pandi. Ada Koko Ucup, ada Winda, ada Koko Wirgis, ada Bapak Udo, ada Boy, dan semua-semua yang buku gemar Ruang Rindu masih berada. Salam kumpang selalu.
0: Oke deh, baik.
1: Oke, begitu cowok. Selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Dari The Mercies ya, tepatnya DP judul Hidupku Sunyi. Akan hadir sesaat lagi untuk acara Ruang Rindu di malam ini. Mau pardeng sampai lagu katuk tadi, Hedy Diana dan Panca yang belum hadir. 0812-5503-8009. Dan pendengar ada satu WA, karena Bung Agus tadi memang piruannya tidak masuk di WA. Jadi ada kirim pesan. Wow Herlin mau baca, Bung Agus pesan. Bersabar dulu nih, kita ke penelpon. Halo, selamat malam.
2: Halo malam, Mbak Elwin.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Santi Pagar.
0: Santi, sudah lama tidak dengar suaranya Santi. Apa kabar Santi?
2: Biasa aja, kabarnya lagi hujan gini.
0: Oh begitu, baik-baik, jaga kesehatan ya.
2: Oke lah.
0: Lanjut, mau request lagu 60-an 70-an Indonesia.
2: Lagunya dari kayak Angelina ya.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya Ternyata Harus Kulupakan.
0: Baik.
2: Ada?
0: Dicari dulu ya.
2: Oke.
0: Lanjut kirim dulu.
2: Oh ya, kirim salam buat yang udah masuk tadi ya, salam kompak juga buat Mbak Elin yang lagi juga, selamat juga sampai tuntas. Yang hati-hati.
0: Terima kasih. Yang
2: mau masuk lah salam kompak aja. Juga ada apa Beatrice juga ya. Oke, itu aja Mbak. Ya, makasih. Ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Santi di Padang. Lagunya dari Maya Angelina tadi ya. Oke, ini masih sementara dicari. Ternyata harus kulupakan. Oh, Ria Angelina. Judulnya Mengapa Begitu Cepat Kau Dilahirkan. Oke. Itu lirik pertama dari lagu ini ya. Ternyata Harus Kulupakan. Baik, sebentar akan dihadirkan lagunya. Dan pendengar RRI ini karena di satu sesi lagunya tidak langsung dihadirkan. Jadi ada penelpon-penelpon nanti di sesi terakhir mungkin sudah tidak akan kebagian lagu lagi ya. Karena ini ada beberapa lagu yang memang belum hadir. Satu, dua, tiga, empat. Masih ada empat lagu. Dan kita ke WA tadi ada pesan dari Bung Agus, karena Bung Agus mencoba bergabung sejak sesi awal, jadi pesannya Wow Herlin mau bacakan. Selamat malam Ruang Rindu, salam buat Wow Herlin, selamat bertugas, semoga sukses sampai akhir penyiaran. Salam manis buat teman-teman yang selalu setia di Ruang Rindu, mau mengarah mata lagunya Harapan dan Cinta Titik Sandora. Ini lagunya Titik Sandora dan Muksin Alatas ya. Baik, pendengar RRI, kita akan dengarkan dulu lagu, ada lagu juga dari sesi sebelumnya, Heidi Diana, Maafkan Diriku, Pancar Rindu di Hatinya, kemudian ada lagu The Mercies, Hidupku Sunyi. Ucup Diupel, Putra Makassar, di Manado, ada juga siapa ini? Mama Opo Riswat, ya. Mama Opo Riswat pelagu. Kita akan dengarkan lagu-lagu ini pendengar RRI, dan saya masih akan kembali di sesi berikut.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar RRI, sesi terakhir di Ruang Rindu malam ini, dan sudah tidak bisa request lagu lagi. Kami coba bacakan satu WA yang masuk ya, pendengar RRI. Dan ini merupakan sesi yang paling terakhir. WA ini juga kami akan buka sebagai WA terakhir karena kita masih punya dua lagu yang belum dihadirkan. Selamat malam Ruang Rindu, Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ini dari Mama Atar di Tabut. Salam buat Wau yang lagi tugas. Semoga sukses sampai akhir penyiaran. Salam buat Mama Ade Afik, Mama Opo Rey, Mama Opo Ardi, Maiti, Nisa, Nova, Pak Udok, Pak Fandi Ucup, Papa Boy, dan semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada. DP lagu, mohon maaf Mama Atar, sudah tidak bisa request lagi karena kita sudah punya dua lagu yang masih belum dihadirkan dan akan kami hadirkan untuk saat ini. Lagu dari permintaan dari Santi di Padang dan juga Agus di Towo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar RRI yang belum sempat bergabung malam ini. Anda bisa bergabung di kesempatan siar selanjutnya. Terima kasih juga yang sudah gabung dari sisi awal, ada Pak Pandi, Nova, Mama Di Afik, Ucup Putra Makassar, Mama Opo Riswat, Santi di Padang. Sekali lagi untuk Agus di Towo, terima kasih. Dan untuk Mama Atar juga terima kasih. Yang tidak sempat bergabung malam ini, bisa bergabung di kesempatan siar selanjutnya. Salam Ruang Rindu untuk kita semua.

Ya, mendengar RRI, selepas pukul 23, kami hadir dalam sajian lagu-lagu mancanegara untuk malam ini hingga menjelang tutup siaran nanti. Mendengar RRI, untuk lagu-lagu mancanegara di malam ini, kami akan awali kebersamaan kita dengan mendengarkan satu persembahan dari Celine Dion.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum lanjut lagi dengan lagu berikut kita di sesi renungan malam untuk edisi siar hari ini. Di sebuah desa ada seorang cendikiawan yang selalu menerima keluhan dari banyak warga tentang berbagai macam hal. Karena kejadian ini terus terjadi berulang-ulang, cendikiawan itu akhirnya mulai mengumpulkan semua orang di desa dan menceritakan sebuah lelucon. Ia melakukannya selama berhari-hari dan terus menceritakan lelucon yang sama. Pada awalnya para warga desa tertawa terpingkal-pingkal saat mendengar lelucon sang cendikiawan. Namun setelah beberapa hari, para warga desa mulai bosan dan bertanya kenapa cendikiawan itu terus menceritakan lelucon yang sama. Cendikiawan tersebut kemudian berkata, "Kalau pada lelucon yang sama saja kalian bisa bosan dan tidak tertawa kembali, kenapa kalian harus mengeluh dan menangis dengan masalah yang sama?" Tanpa sadar, para warga desa selalu mengeluhkan hal yang sama setiap hari tanpa ada tindakan untuk mengubahnya. Sama seperti kebanyakan dari kita yang seringkali fokus pada masalah tanpa berpikir untuk mencari cara penyelesaiannya. Padahal kalau kita berani untuk menyelesaikan masalah itu, kita tentu tidak perlu mengeluh dan menambah hal yang memusingkan dalam hidup kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Mendengar RRI dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program Satu kembali berada di udara untuk bagian acara siaran hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Tahun di manapun Anda berada. Seperti biasa, kita akan awali dengan program Mutiara Pagi. Sesudah Mutiara Pagi, dilanjutkan lagi tepat pukul 6. Anda bisa ikuti penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Dan sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara, dilanjutkan lagi dengan Tahuna Pagi ini untuk menghadirkan musik dan informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 8, Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan sesudah Warta Berita, Anda kembali bersama program 1 untuk mengikuti info BMKG. Sesudah info BMKG, dilanjutkan lagi dengan Tahuna Pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan masih akan melanjut lagi di Tahuna Siang ini untuk menghadirkan musik dan informasi. Pendengar, saya Aziz Abu Sayang bertugas ditemani rekan operator kami Christine Mengundap yang akan temani kru dengar Anda untuk edisi siar hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Baik, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama di Mutiara Pagi, dan kami akan hadirkan dulu dengan beberapa kidung rohani.

Rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

0: Jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus saya akan hadirkan beberapa kidung rohani kerudungan Anda hingga menjelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

Ya, pendengar dimanapun anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program Acara Mutiara Pagi dengan menghadirkan beberapa kidung rohani edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dan terima kasih pendengar, anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan selanjutnya kita akan menanti untuk ikuti penyampaian warta berita lintas Nusa Utara tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan rasa keprihatinan empati kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana.
2: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Sabtu 20 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Aziza Abu Saeng. Kita mulai dengan berita pertama. Wakil Bupati Sangihe Tenris Bulahari menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Kecamatan Tabukan Utara.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan rasa keprihatinan empati kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menunjukkan kepedulian terhadap warga terdampak bencana melalui penyaluran bantuan kemanusiaan di Kecamatan Tabukan Utara Kamis 18 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulahari hadir langsung menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tenris menyampaikan rasa prihatin serta empati mendalam atas musibah yang dialami masyarakat. Ia menegaskan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian nyata serta komitmen untuk selalu bersama warga menghadapi setiap musibah.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya menyampaikan rasa keprihatinan empati kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana. Hadir kami pada hari ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemerintah untuk selalu hadir bersama masyarakat bisa menghadapi musibah. Bantuan yang diserahkan hari ini mungkin belum dapat menggantikan seluruh kerugian yang dialami, namun hanya dapat membantu meringankan beban dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.
3: Selain menyerahkan bantuan, ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.
2: Sekretaris DPRD Sangihe beri jawaban atas ketidakhadiran pimpinan dan anggota DPRD ke wilayah Kecamatan Kepulauan Marore dalam kunjungan bupati melihat langsung kondisi masyarakat terdampak gempa.
4: Jadi ada undangan dari Pemda untuk rapat Forkopimda tentunya untuk pasca gempa dan semua permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Itu hari Selasa. DPRD sudah melaksanakan bamus di minggu sebelumnya.
5: Ketidakhadiran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Sangihe pada kunjungan kerja bupati dan jajaran serta forum koordinasi pimpinan daerah ke Kecamatan Kepulauan Marore mendapatkan penjelasan. Sekretaris DPRD Sangihe, Insinyur Riputri Tamaka saat ditemui mengatakan bahwa ketidakhadiran DPRD Sangihe dalam agenda tersebut bukan tanpa alasan, tetapi memang telah ada agenda yang sudah terjadwalkan sebelumnya. Bahkan sebagai bentuk dukungan dan kepedulian, pimpinan dan anggota DPRD juga melakukan koordinasi terkait dengan bantuan ke pemerintah provinsi dan pusat.
4: Memang sudah teragendakan ada konsultasi di provinsi. Jadi dimulai pada hari Selasa. Pada hari Selasa itu, karena posisinya pimpinan anggota DPRD tidak ada di tempat, jadi Sekwan yang menghadiri rapat koordinasi. Jadi karena tugas luar itu, sementara pimpinan anggota DPRD ada tugas luar, jadi disikapi di sebagai kepedulian tentunya ada ke BNPB.
5: Sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial bahwa ketidakhadiran pimpinan dan anggota DPRD terkesan tidak peduli dengan kondisi masyarakat terdampak gempa. Tetapi menurut Tamaka, selama ini sinergi dan dukungan DPRD dengan Pemda Sangihe untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat tetap intens dilakukan, apalagi menyikapi dampak bencana gempa bumi yang merusak rumah dan fasilitas publik juga menjadi perhatian bersama. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi lintas Nusa Utara Eritona. Selanjutnya berita terakhir. Polres Kepulauan Sangihe Jumat 19 Juni 2026 melakukan cek kesehatan gratis kepada angkasawan-angkasawati bersama keluarga besar LPP RRI Tahuna.
6: Cek kaki ini sebenarnya program dari Presiden, Pak. Program langsung dari Pak Presiden untuk masyarakat semua masyarakat Indonesia.
7: Polres Kepulauan Sangihe Jumat 19 Juni 2026 melakukan cek kesehatan gratis CKG di LPP RRI Tahuna. Puput Lestari, Kasidokes Polres Kepulauan Sangihe diwawancara RRI Jumat 19 Juni 2006 mengatakan cek kesehatan gratis merupakan bagian dari perayaan HUT Bhayangkara ke-60. Cek kesehatan gratis ini di samping anggota Polri juga berlaku untuk semua kalangan masyarakat mulai dari orang dewasa, lansia, sampai anak-anak. Yang diperiksa pada CKG yakni tekanan darah, screening kesehatan, gula darah, asam urat, dan kolesterol. CKG merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk semua kalangan masyarakat.
6: CKG ini sebenarnya program dari Presiden, Pak. Program langsung dari Pak Presiden untuk masyarakat semua masyarakat Indonesia khususnya. Jadi kami dari Polres Kepulauan Sangihe juga kebetulan dari Polda. Jadi untuk menyebar semuanya, memang dari Mabes, Pak. Dari Mabes menyebar semua dari Polda sampai ke Polres. Jadi untuk menyentuh ke masyarakat untuk cek kesehatan gratis.
7: Di tempat terpisah, Kepala LPP RRI Tahuna James Awai mengapresiasi cek kesehatan gratis yang dilakukan Polres Kepulauan Sangihe.
8: Saya memberikan apresiasi kepada Polres Kabupaten Kepulauan Sangihe karena ini bagian dari suatu strategi menjemput bola untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Di samping angkasawan-angkasawati RRI, juga keluarga besar LPP RRI Tahuna melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Alexander Delengkade melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Wakil Bupati Sangihe Tenris Bulahari menyerahkan bantuan sekaligus memberikan dukungan moral kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Kecamatan Tabukan Utara. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busai menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC, minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

Ya, peringatan dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Peringatan sudah 21 menit lepas dari pukul 6, kali ini di Tahuna pagi ini saya akan hadirkan dengan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda juga pendengar saat ini yang mungkin ada yang sudah beraktivitas sejak subuh tadi ya, yang saat ini masih beraktivitas baik di pelabuhan, di pasar tradisional Toei, dan juga di tempat-tempat publik yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini. Kami ucapkan juga selamat pagi, tetap semangat. Terus untuk Anda ya di pasar Manganitu, pasar Tamako, pasar Peta ya, yang saat ini lagi beraktivitas, kami ucapkan juga selamat pagi, tetap semangat. Mudah-mudahan hari ini rezekinya lancar dah, dan jualannya juga lancar, laris, manis. Dan untuk Anda yang sementara beraktivitas juga selamat pagi untuk Anda semua, atau mungkin ada yang lagi gunakan waktu di pagi hari ini untuk berolahraga, karena olahraga ini sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh kita biar tetap sehat. Ya, pendengar, untuk informasi kita kali ini di program Tahuna pagi ini, produk herbal asal Indonesia kembali memperluas pasar ekspornya ke kawasan Timur Tengah melalui kemitraan dengan Al Itola Trading. Kali ini PT Damai Sariwana berhasil menjalin kerjasama ekspor perdana ke Arab Saudi senilai 2,5 miliar rupiah. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Letter of Agreement di Jeddah, Arab Saudi, Senin 15 Juni 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Penjualan dan Pemasaran PT Damai Sariwana Tas Wan Wimala Putra dan pemilik Al Itola Trading Nasrudin. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajrini Punto Dewi menilai keberhasilan tersebut menunjukkan tingginya potensi produk herbal Indonesia di pasar internasional. Menurutnya, capaian itu merupakan hasil sinergi antara pelaku usaha, Kemendag, dan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi pelaku usaha, Kemendag, dan perwakilan perdagangan RI di luar negeri dalam membuka akses pasar. Kami berharap kesepakatan pengiriman perdana ini membuka lebar kesepakatan atau kesempatan peningkatan ekspor produk herbal Indonesia ke Timur Tengah. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 35 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1. Dan saya masih lanjut lagi terus pendengar untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi di pagi hari ini hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi Piala Dunia. Gol bunuh diri dari Cameron Burgess dan Alex Freeman membawa Amerika Serikat unggul cepat. Tuan rumah menguasai babak pertama dan unggul sementara 2-0. Laga di Stadion Sentinel Sabtu 20 Juni dini hari itu berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim memburu kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase grup. Dan Amerika Serikat mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Pergerakan Florin Balogun memaksa lini belakang Australia bekerja ekstra menjaga pertahanan. Pada menit ke-11, Balogun menusuk dari sisi kiri dan melepaskan tembakan keras. Bola membentur Cameron Burgess selalu menggencol kiper Australia Patrick Beach. Permainan keras sempat terjadi. Dua kartu kuning di babak pertama dikeluarkan wasit asal Jerman Felix Zweier kepada pemain Australia. Australia lebih banyak bertahan sehingga kesulitan mengejar ketertinggalan. Serangan mereka kerap kandas sebelum mampu mengancam gawang lawan. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id. Today.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Ya, peringkat 50 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di program 1 RRI Tahuna. Dan peringkat untuk Tahuna pagi ini, kami akan hadirkan dengan rangkaian musik dan informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Baik pendengar, untuk informasi kita kali ini tentang laporan aktivitas Gunung Api Awu. Laporan aktivitas Gunung Api periode pengamatan pada pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Gunung Api Awu ini berada di 1320 meter di atas permukaan laut Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Untuk meteorologi, cuaca berawan, angin bertiup lemah ke arah timur laut, udara 22 sampai 26 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 sampai 78%. Untuk visual, gunung jelas kabut 0 sampai 1 hingga kabut 0 sampai 2 asap kawah tidak teramati. Kegempaan tektonik jauh jumlah 26, amplitude 4 sampai 48 mm, SP 19 detik, durasi 66 sampai 282 detik. Keterangan lain nihil, tingkat aktivitas Gunung Awu level 3 atau siaga. Rekomendasi masyarakat dan pengunjung wisatawan agar tidak mendekati dan beraktivitas di dalam radius 4 km dari kawah puncak Gunung Awu. Dua, masyarakat di sekitar Gunung Awu diharap tetap tenang, tidak terpancing isu-isu mengenai aktivitas Gunung Awu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat harap mengikuti arahan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tiga, masyarakat maupun pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dapat memantau perkembangan tingkat aktivitas maupun rekomendasi Gunung Awu setiap saat melalui aplikasi Magma Indonesia yang dapat diakses melalui website di https://2/magma.stm.co.id atau melalui aplikasi Android Magma Indonesia yang dapat diunduh di Google Play.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 18 menit terlepas dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan kita lanjut informasi selanjutnya. Kereta Api Indonesia Service membina sebanyak 150 personil pengamanan guna meningkatkan kesiapsiagaan petugas lapangan di wilayah Yogyakarta. Upaya pembinaan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi operasional perjalanan kereta api di wilayah Yogyakarta. Seluruh peserta pembinaan terdiri dari pengamanan Kereta Api Indonesia dan Kereta Komuter Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Pusat Pengendalian Operasi Kereta Api Pusdalopka Yogyakarta pada Kamis 18 Juni 2026. Perwakilan Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Tony Swistiono, turut hadir memberikan sambutan. Ia menekankan kesiapan personil pengamanan menjadi faktor penting menciptakan lingkungan kerja aman, tertib, dan kondusif. Harapannya agar pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan profesionalisme para petugas security yang bertugas di wilayah Yogyakarta saat bertugas di stasiun maupun di dalam kereta komuter lain. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, pendengar, 31 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saya masih lanjut lagi untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi di pagi hari ini hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar tepat pukul 8, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak rangkaian informasi dalam penyampaian warta berita. Pembalap track house Ai Ogura tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Ceko 2006 di sirkuit Borneo. Ia memecahkan rekor lap untuk klub baru dan memimpin persaingan yang sangat ketat menuju sesi kualifikasi. Sebanyak 19 pembalap hanya dipisahkan kurang dari 1 detik sepanjang sesi yang berlangsung. Pada Jumat 19 Juni 2006, 7 pembalap bahkan melampaui rekor lap sebelumnya yang pernah tercatat di sirkuit Brno. Sesi latihan sempat diwarnai insiden Marc Marquez. Pembalap Ducati Lenovo itu jatuh di tikungan 11 pada awal sesi namun tidak mengalami cedera. Raul Fernandez sempat memimpin catatan waktu di depan Pedro Acosta. Kemudian Ogura membawa Tech House menguasai dua posisi teratas. Marco Bezzecchi lalu merebut posisi pertama dengan rekor lap baru. Pembalap Aprilia itu mencatat waktu 1 menit 52,275 detik. Memasuki pertengahan sesi, Pedro Acosta kembali ke posisi terdepan. Namun masalah teknis memaksanya menghentikan aktivitas dan kembali ke pedok. Informasi selengkapnya masih dilansir dari rri.co.id.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir. Sebentar, tepat pukul 8, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Direktur Utama LPDB Koperasi Kristianto melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Sampangan, Kecamatan Ganjah Mungkur dan KUD Usaha Mina di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya LPDB Koperasi dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional sekaligus memastikan pengembangan usaha produktif koperasi berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kunjungan diawali di KKMP Sampangan yang telah diresmikan operasionalnya pada 16 Mei 2006. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, koperasi tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dengan jumlah anggota mencapai 250 orang dan omset usaha sekitar 60 juta rupiah per bulan. Menurut Kristianto, capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP memiliki prospek besar untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan didukung

0: Pak, anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Air Lumam melaporkan selengkapnya.
6: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024.